Karena kau punah sampai sebesar arko pura-pura, kemana kurikulum berbasis cinta harus jadi budaya pendidikan. Rumah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Junaidin mengatakan kurikulum berbasis cinta atau KBC di madrasah harus diwujudkan dalam praktik budaya pendidikan sehari-hari. Kurikulum berbasis cinta ini jangan berhenti sebagai wacana, justru harus menjadi budaya di lingkungan kita. Implementasi adalah perubahan yang dapat dilihat, dirasakan, dan juga diukur di lingkungan madrasah. Dan ia juga menjelaskan KBC merupakan kebijakan yang diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkarakter. Kurikulum tersebut di mana katanya juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan, sesama, ilmu pengetahuan lingkungan, dan tanah air. Sampai sebesar Arko Prapura, Vesya Muka Driba Salia, Tinti Uvalu. Nanti aku Arif Lahubo, Pupi Vaya Penjelingan, Rika Reba Salia, Tinti Sasio.

0: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta toko daa. Aku mangge benu elo belona tajaka ja.
1: Ne maya mata motesa ante basa tamoto.
0: Basa dada.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hakso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Oke, baik. Sampai sini secara pura-pura ya. Kita kembali lagi masih di program Sarapan Novempoi ya, dan tentunya kita masih dengan topik yang sama, 81 tahun merdeka. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini? Gimana menurut Komio? Sudah merdekakah Komio? Seperti apa yang Komio isi dengan kemerdekaan ini begitu sampai sini secara pura-pura? Tentunya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan di mana hari ini kita berdiri di tengah suasana merah putih memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Ya tentunya kalau Komio berada di kabupaten atau di kecamatan atau di kota atau di provinsi, tentunya pasti akan melihat pengibaran sangsaka merah putih yang di mana dikibarkan oleh para paskibraka. Dan tentunya sampai secara rapora-pora kita bangga dengan anak muda yang dimana mereka mengibarkan sangsaka merah putih di hari ini. Dan kalau kita melihat juga ya, bukan cuma dikibarkan di udara tapi dikibarkan juga di laut. Kalau kita melihat dari informasi yang dilakukan oleh para coba cek kembali ya kepada Lanal Palu ya, di mana berkolaborasi juga dengan Polda ya, mengibarkan bendera merah putih di laut Sulawesi Tengah dengan lebar 8 meter dan panjang 17 meter. Wow, itu lumayan besar begitu sampai sebesar arko prapora. Nah, ini adalah salah satu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin dengan cara juga lomba ya. 17-an biasanya yang selalu kita laksanakan. Jadi 81 tahun bukanlah waktu yang singkat begitu ya. Di balik angka 81 itu ada perjalanan panjang bangsa Indonesia, ada perjuangan para pahlawan, ada pengorbanan, ada persatuan, ada air mata, dan ada harapan untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat tentunya. Tetapi di hari yang istimewa ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri begitu. Sudahkah kita ini benar-benar mengisi kemerdekaan? Seperti apa kita mengisi kemerdekaan? Nah, karena kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga bukan hanya tentang mengikuti upacara, memasang umbul-umbul, atau mengikuti berbagai perlombaan. Semua itu penting sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa yang kita lakukan setelah perayaan selesai. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Tentunya masih kita bahas seputar topik kita, yaitu 81 tahun merdeka. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenari dan Basada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
0: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoi.
5: Sarapan Pemempoi.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Suara Budayata Pasang Gading.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, baik. Sampai subuh, secara argopura-pura, sahabat budaya Tapasanggani ya, untuk pagi hari ini. Dan kita masih di topik yang sama di program Sarapan UVMPOI, 81 tahun merdeka, sudahkah kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, tentunya itu pertanyaan buat kita ya, ketika para pahlawan dahulu berjuang, mereka tentunya tidak pernah membayangkan bahwa generasi setelah mereka hanya akan mengenang kemerdekaan melalui upacara dan perayaan, dan mereka berjuang agar generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, membangun kehidupan yang lebih baik, dan menentukan masa depan sendiri. Nah, sampai jumpa secara pura-pura, sesaat lagi juga nanti kita akan mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada hari ini Pro 4 RR Palu akan mengikuti siaran upacara peringatan Hari Republik Indonesia ke-81 di lapangan kantor Wali Kota Palu. Tentunya bersama rekan-rekan kita ada Miftahul Jana dan Helianita BR Surbakti. Tapi nanti sebentar, begitu sampai subuh secara pura-pura, tentunya jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan, mengikuti, menyaksikan seperti apa keseruan pengibaran sangsaka merah putih Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi jangan sampai subuh secara pura-pura, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk sampau, kami menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading. Tojo Uda-Uda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
5: Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ganggeto Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.

0: Oke, baik, sampai subuh siaran kupura-pura. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Republik Indonesia yang ke-81 di mana disiarkan langsung dari lapangan Wali Kota Palu yang di mana bertugas pada hari ini dari reporter kami ada Miftahul Jana dan Muhammad Sidik. Tentunya sampai subuh siaran kupura-pura. Saatnya kita akan bergabung bersama teman-teman kita reporter di lapangan Wali Kota Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan, salam Pancasila. Dengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu berada saat ini. LPP RRI Palu bersama pemerintah dan secara langsung pelaksanaan upacara pusat mereka Republik Indonesia langsung dari halaman kantor Palu. Saya Muhammad Sidik dan rekan saya.
2: Kita hujan. Saat ini sedang berlangsung pembacaan anggota paskibraka yang dinamai dengan Pasukan Indonesia Bersatu dan Indonesia Berdaulat, di mana pada pagi hari ini yang akan bertugas adalah Pasukan Indonesia Berdaulat. Dan sebelum pembacaan profil tadi juga telah berlangsung berbagai hiburan yang diberikan oleh siswa-siswi dari Satuan Pendidikan di Kota Palu. Juga ada juga persembahan dari Sistar di mana berbagai tampilan yang diberikan oleh siswa-siswi SMP Kota Palu dan juga Sistar antara lain nyanyian lagu Nusantara dan juga tarian daerah. Dan saat ini masih berlangsung pembacaan profil dari anggota paskibraka yang akan bertugas pada hari ini beserta para tim pelatih yang
1: kami informasikan buat ini nanti beberapa yang ini besok sampel MB dan juga dari komitmen dan juga TNI Angkatan Darat dapat kami gambarkan anda bahwa saat ini suasana di kantor Wali Kota Palu
2: upacara peringatan

0: comandant după ceas.
1: Saat ini telah bersiap untuk komandan upacara yang bertugas pada pagi hari ini untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada inspektur upacara yakni Bapak Wali Kota Palu. Adapun pendengar untuk informasi bahwa yang bertugas sebagai komandan upacara pada pelaksanaan pada pagi hari ini yakni Kapten CBA Agus Budiman merupakan prajurit dari Kodim 1306 Kota Palu. Nah, saat ini komandan upacara
2: Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
1: Saat ini mendengar komandan upacara setelah usai melaporkan kepada inspektur upacara untuk berjalan kembali ke tempat semula.
4: Dan sesaat lagi pengibaran duplikat Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan kita saksikan bersama setelah laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Dan sebagai informasi bahwa petugas paskibraka yang akan bertugas pada hari ini adalah pasukan Indonesia Berdaulat, di mana terdiri dari formasi pasukan 17, 8, dan juga 45. Dan sebentar lagi pasukan pengibar upacara akan memasuki lapangan upacara. Dan
5: pengibaran duplikat Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4: berlangsung pada minggu kemarin di Taman Nasional yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palu.
1: Juga pendengar dapat kami gambarkan untuk Anda bahwa saat ini tengah bersiap pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Wali Kota Palu, pendengar.

0: Nah, saat ini mendengar komandan upacara tengah berjalan ke arah sisi kiri kantor wali kota Palu untuk bersiap menyambut pelaksanaan
1: pengibaran
0: bendera merah putih.
2: Dan pendengar, saat ini peserta upacara telah bersiap, begitu juga dengan para tamu undangan dan juga masyarakat yang berada di kawasan kantor wali kota Palu tengah bersiap untuk menyaksikan secara langsung pasukan Indonesia bersatu yang saat ini telah memasuki area lapangan upacara dari sisi kiri gedung kantor wali kota Palu atau dari sisi utara kota Palu.
0: Nah, benar, kami gambarkan untuk Anda bahwa saat ini formasi pasukan 17 dan juga pasukan 8 dan pasukan 45 saat ini telah memasuki di halaman kantor wali kota Palu dari sisi kanan kantor wali kota Palu dan tengah berjalan beriringan secara serentak. Dan juga mendengar bahwa petugas paskibraka pada pagi hari ini merupakan pilihan putra-putri terbaik dari Kota Palu, Sulawesi Tengah yang telah mengikuti beragam serangkaian pelatihan selama kurang lebih 2 minggu, pendengar.
2: Dan juga seperti yang kita saksikan dan dapat Anda lihat melalui kanal YouTube RRI Palu saat ini, anggota paskibraka didampingi oleh petugas telah berjalan menuju podium utama untuk melaporkan secara langsung kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera merah putih siap digelar dan saat ini pasukan 8 telah berjalan menuju podium utama upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia sebelum mengambil bendera dari Inspektur Upacara yaitu Wali Kota Palu Hadianto Rashid.
0: Dapat kami gambarkan pendengar bahwa saat ini para pasukan pengibar bendera telah membentuk formasi di depan, tepat di depan podium pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, di mana untuk dilakukan prosesi pengambilan bendera, penyerahan maksud kami dari Bapak Wali Kota Palu selaku Inspektur Upacara kepada pembawa baki pada pagi hari ini, pendengar.
2: Dan pendengar dari lapangan kota kantor wali kota Palu, saat ini komandan upacara telah berjalan menuju Inspektur Upacara, bersiap untuk menyampaikan laporan dan mendampingi penerima baki bahwa bendera merah putih siap diambil dan

0: pada pasukan Indonesia Bersatu hari ini terdiri dari pasukan 8, 17, dan 45 dan juga didampingi oleh personel TNI. Dan sesaat lagi pemegang baki akan menaiki tangga podium utama untuk mengambil bendera merah putih yang akan dikibarkan di kantor Wali Kota Palu.
1: Benar, dapat kami informasikan bahwa yang bertugas sebagai pembawa baki pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini yakni Andi Afifah Ramadhani, merupakan siswa kelahiran Palu 3 September tahun 2010 yang merupakan siswa SMA Negeri 2 Palu, merupakan putra pasangan Bapak Ahmad Yani dan juga Ibu Andi Fatmawati. Saat ini Andi Afifah telah berada di atas podium kantor Wali Kota Palu untuk menerima secara langsung duplikat bendera merah putih dari Bapak Wali Kota Palu. Dan saat ini tampak dari posisi kami berdiri bahwa Bapak Wali Kota Palu telah menyerahkan kepada para kepada pembawa baki yang bertugas pada pagi hari ini dan bersiap untuk kembali ke formasi sebelum mengibarkan bendera merah putih.
0: Iya. Dan saat ini juga Andi Afifah Ramadhani selaku pembawa baki mulai menuruni tangga podium setelah menerima duplikat bendera merah yang diberikan oleh Wali Kota Palu selaku inspektur upacara. Dan saat ini juga pembawa baki telah kembali bergabung dengan pasukan 8 pasukan Indonesia Bersatu yang akan bertugas sebagai pengibar bendera merah putih dalam momentum HUT kemerdekaan Indonesia ke-81 hari ini. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa komandan upacara bersiap mendampingi pasukan 8 untuk memasuki lapangan upacara sekaligus mengibarkan bendera.
1: Saat ini pendengar, para petugas paskibraka tengah bersiap untuk mengambil formasi sebelum bergerak menuju tiang bendera di halaman kantor Wali Kota Palu. Dengar, tampak di seluruh tamu undangan yang menghadiri pelaksanaan upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Palu hari ini tengah hikmat dan juga berdiri menunggu sambil petugas paskibraka untuk mengibarkan bendera merah putih dari halaman kantor Wali Kota Palu. Dan saat ini para petugas paskibraka tengah bersiap untuk melanjutkan langkah ke tiang bendera setelah tadi menerima duplikat bendera dari Wali Kota Palu.
0: Dan pendengar, dapat kami gambarkan setelah menerima bendera merah putih, pasukan Indonesia Bersatu saat ini telah berjalan dari depan podium utama upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 di kantor Wali Kota. Saat ini telah memasuki lapangan upacara di mana telah bersiap pengibaran bendera merah putih. Dan saat ini baik pasukan 8, pasukan 45 maupun pasukan 17 telah berjalan secara begitu presisi, serasi, dan terkunci dan diapit oleh personel TNI telah berjalan memasuki lapangan upacara dan saat ini mereka segera mendekati tiang upacara untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Dapat kami informasikan kembali untuk Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Palu bahwa Danton Pasukan 17 pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini yakni Stephen merupakan siswa dari SMK Negeri 2 Palu, merupakan putra pasangan dari Bapak Martin dan Ibu Darlene. Adapun untuk pembawa baki seperti tadi yang kami sampaikan bahwa merupakan Andi Afifah Ramadhani, siswa dari SMA Negeri 2 Palu yang juga merupakan putri pasangan dari Bapak Ahmad Yani dan Ibu Andi Fatmawati. Saat ini, para petugas paskibraka telah berada di hadapan tiang bendera kantor Wali Kota Palu dan tengah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih di lapangan kantor Wali Kota Palu.
0: Dan pendengar juga pada saat ini, baik dari pasukan 45 yang tetap berada di depan podium upacara maupun jajaran peserta upacara dan juga tamu undangan, begitu menantikan prosesi pengibaran upacara yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan saat ini pasukan 17 dan pasukan 8 dari pasukan Indonesia Bersatu telah membentuk formasi khusus di depan tiang upacara untuk sebelum mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kami gambarkan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini 3 pasukan Paskibraka telah menuju dan telah sampai di tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu untuk bersiap mengibarkan bendera merah putih pada pagi hari ini. Adapun untuk pembentang yaitu Muhammad Rafah Fahrezi Pake merupakan siswa dari SMA Negeri Al-Azhar Mandiri Palu. Dan saat ini pendengar pembawa baki telah juga bergabung bersama para 3 pasukan yang telah berada di tiang bendera untuk menyerahkan duplikat bendera merah putih untuk dikibarkan pada pagi hari ini, pendengar.
0: Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa penarik bendera pada upacara peringatan HUT 81 Kemerdekaan Indonesia ini adalah Putra Cahyo Aditya, merupakan masyarakat Kota Palu, kelahiran 18 November 2029, berasal dari SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu, dan merupakan putra dari Bapak Mayor CPM Marioto dan Ibu Nimade Yeni Susiana SKPNS. Dan saat ini, para pengapit bendera maupun pengibar dan pembentang bendera saat ini telah mengikat bendera merah putih sebelum dikibarkan dalam prosesi upacara hari ini.
1: Dan kami gambarkan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar bahwa seluruh tamu undangan yang hadir pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI di lapangan kantor Wali Kota Palu pagi hari ini hikmat mengikuti serangkaian prosesi dari adik-adik putra terbaik kita dari Paskibraka Kota Palu yang telah dikukuhkan dan juga diberikan amanah untuk melaksanakan pengibaran bendera di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: Dan pendengar, sesaat lagi pembentang bendera siap membentangkan bendera dan menandakan bahwa pengibaran bendera merah putih siap untuk dilaksanakan.
1: Pendengar, saat ini

0: 大哥，孙家到。
1: Pendengar, duplikat bendera merah putih di halaman kantor Wali Kota Palu telah berkibar dengan sempurna di halaman kantor Wali Kota Palu. Saat ini para tiga petugas yang dipercayakan untuk mengibarkan bendera tengah mengencangkan tali di tiang bendera pada pagi hari ini, dan juga saat ini masih terus berlangsung pelaksanaan serangkaian dari peringatan pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Wali Kota Palu, pendengar.
2: Dan sampai saat ini tiga putra-putri terbaik Kota Palu yang dipercayakan untuk mengibarkan bendera merah putih masih mengikat tali di tiang bendera sebelum memberikan penghormatan kepada bendera merah putih dan bergabung dengan formasi 8 dan 17 yang saat ini dalam keadaan formasi terbuka saat prosesi pengibaran bendera merah putih. Dan dapat kami laporkan tiga petugas tersebut telah kembali ke barisan dan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih sebelum kembali bergabung bersama formasi 8 dan 17 pasukan Indonesia Bersatu.
1: Kembali kami informasikan buat Anda pendengar dan juga pemirsa RRI bahwa yang bertugas sebagai pembentang pada pelaksanaan upacara pagi hari ini yakni Muhammad Rafa Fahrezi Pake, merupakan siswa SMA Al-Azhar Mandiri Palu, merupakan putra dari Bapak Nanang Pake dan Ibu Zulfiska Akbar. Adapun yang bertugas sebagai penarik pada hari ini yakni Putra Cahyo Aditya, siswa dari SMA Model Terpadu Madani Palu, merupakan putra pasangan Bapak Mayor CPM Marioto dan Ibu Nimade Yeni Susiana.
2: Dan pendengar perempat RRI Palu dimanapun Anda berada, prosesi ini kian terasa hikmat berkat iringan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh kelompok paduan suara siswa-siswi SMP Kota Palu. Dan saat ini pasukan 8 dan 17 pasukan Indonesia Bersatu kembali membentuk formasi sebelum bergabung bersama pasukan 45 yang terdiri dari personel TNI dan Polri yang telah menanti pasukan ini setelah mengibarkan bendera merah putih di depan gedung kantor Wali Kota Palu sekaligus menjadi podium utama upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dapat kami gambarkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bahwa tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini telah sukses untuk mengibarkan bendera di yang bendera halaman kantor Wali Kota Palu dan tengah bersiap untuk kembali ke tempat semula yakni di arah utara atau sisi kanan kantor Wali Kota Palu, dan saat ini masih terus berjalan menuju bergabung dengan pasukan 45 tepat di depan gedung kantor Wali Kota Palu.
2: Dan pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa deretan peserta upacara yang berada tepat di belakang tiang bendera kantor Wali Kota Palu, baik dari unsur TNI, Polri, ASN hingga jajaran organisasi juga kembali berdiri tegak. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini pasukan 8 dan 17 pasukan Indonesia Bersatu telah berjalan kembali menuju depan upacara yaitu gedung kantor Wali Kota Palu dan bergabung bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri. Dan suasana di kantor Wali Kota Palu sendiri terasa begitu khidmat setelah pasukan Paskibraka yang terdiri dari putra-putri terbaik Kota Palu telah menuntaskan tugas mulia pada pagi hari ini.
1: Dapat kami gambarkan untuk dan juga pendengar bahwa tim pasukan 17 dan juga pasukan 8 telah tiba tepat di depan podium pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di depan Inspektur Upacara atau Bapak Wali Kota Palu Adianto Rashid. Dan setelah membentuk formasi tepat di depan podium pelaksanaan upacara pagi hari ini. Para petugas paskibraka akan kembali ke tempat semula.
2: Dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan laporan dari komandan upacara bahwa pengibaran bendera merah putih sukses dan selesai dilaksanakan dengan sempurna oleh pasukan Indonesia Bersatu. Dan sampai saat ini pasukan Indonesia Bersatu yang terdiri dari formasi 8, 17 maupun 45 saat ini masih berada dalam formasi tetap dalam di depan podium utama gedung kantor Wali Kota Palu sambil menantikan laporan dari komandan upacara dari komandan pasukan bahwa pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan.
1: Pak pendengar, dapat kami laporkan untuk Anda bahwa tadi perwira upacara telah selesai melaporkan kepada inspektur upacara bahwa pelaksanaan pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan dengan sukses. Dan saat ini sang saka merah putih di halaman kantor Wali Kota Palu telah berkibar dengan gagah. Dan mendengar dapat kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini para petugas paskibraka masih terus bersiap untuk kembali ke tempat semula dengan suasana haru tentunya dan juga bahagia bahwa mereka telah sukses mengibarkan duplikat sang saka merah putih di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dan pendengar, baik peserta upacara maupun jajaran tamu undangan, orang tua anggota paskibraka dan juga peserta upacara maupun masyarakat yang memadati lingkungan kantor Wali Kota Palu tentunya sangat mengapresiasi tinggi atas tugas yang telah dilakukan oleh pasukan Indonesia Bersatu pada pagi hari ini yang sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Dan tentunya setelah melalui latihan panjang dan kedisiplinan, seluruh rangkaian tugas ini telah berhasil diselesaikan tanpa celah. Dan saat ini baik jajaran tamu maupun peserta upacara memberikan tepuk tangan yang meriah kepada pasukan Indonesia Bersatu sebagai tanda apresiasi atas terselesaikannya tugas mulia mereka pada pagi hari ini. Dan kibaran bendera merah putih di kantor Wali Kota Palu juga menjadi saksi bisu atas perjuangan dan juga tugas mereka yang telah selesai dengan lancar dan sempurna.
1: Dan pendengar, dapat kami gambarkan bahwa saat ini para petugas paskibraka dengan langkah tegap dan juga rasa bangga tentunya meninggalkan lapangan upacara halaman kantor Wali Kota Palu setelah sukses mengibarkan duplikat sang saka merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palu. Pendengar, merupakan para petugas ini merupakan putra-putri terbaik tentunya dari Kota Palu yang telah berhasil melewati seleksi beragam seleksi dan juga pembekalan yang telah dilaksanakan.
2: Dan pendengar, saat ini komandan upacara kembali ke posisi semula yaitu di lapangan upacara kantor Wali Kota Palu di mana pada prosesi selanjutnya komandan upacara akan mengambil alih sebelum mengheningkan cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara. Dan saat ini pasukan peserta upacara maksud kami kembali disiapkan setelah prosesi pengibaran bendera merah putih selesai dan pasukan paskibraka pasukan Indonesia Bersatu telah menyelesaikan tugas dan meninggalkan lapangan upacara.
1: Pak, saat ini pendengar terdengar suara gemuruh tepuk tangan dari sisi utara kantor Wali Kota Palu di mana para tugas paskibraka saling memberikan apresiasi satu sama lain.
2: Dan sesaat lagi kita akan melanjutkan dengan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara yaitu Wali Kota Palu Hadianto Rashid.

0: 五千八，是不是？
1: Setelah pelaksanaan Hening Cipta, kita akan ikuti bersama pelaksanaan pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara.
2: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
1: Ya, dengar. Dapat kami informasikan bahwa saat ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palu, Bapak Abidin, telah bersiap untuk membacakan naskah Undang-Undang Dasar 1945.
3: Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Rekan bersama pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palu. Dan saat ini tamu undangan diharapkan untuk berdiri untuk mengikuti pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
5: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3: Telah dilaksanakan pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
4: Pembacaan naskah proklamasi.
5: Selanjutnya, setelah pembacaan Pancasila, akan dilanjutkan oleh pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Palu, Riko Andi Cahyo Janggola, yang saat ini telah berada di podium utama untuk membacakan naskah proklamasi.
4: Tanda kebesaran Buddha.
6: Pasang, celur!

0: Tegak! Senjata! Gerak!
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Palu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Benar, setelah kita dengarkan bersama tadi pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Palu.

0: Tegak! Senjata! Gerak! Lepas! Serang!
1: Aran tutup.
0: Gerak!
1: Yaitu melalui hormat senjata dan musik korsik. Selanjutnya akan berlangsung pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, yaitu Bapak Ahmad Hasni MPDI.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

0: sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Amin. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Amin. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat. Amin. Yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Amin. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Amin. Muliakan mereka yang wafat. Amin. Sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Amin. Kuatkan jiwa, pulihkan jiwa, serta limpahan rezeki. Amin. Agar mereka kembali sejahtera. Amin. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Amin. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Amin. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Amin. Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, Amin. Sejahtera serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Pendengar, baru saja kita mengikuti pembacaan doa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Andika Bayangkan.

0: Pendengar telah kita ikuti tadi
1: laporan Andika Bayangkari
0: dan sesaat lagi pendengar akan kita ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dan saat ini pendengar dapat kami gambarkan bahwa Komandan Upacara tengah berjalan menghampiri Inspektur Upacara tepat di depan podium ke gedung kantor Wali Kota Palu untuk menyampaikan laporan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-8

0: upacara hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Palu telah selesai dilaksanakan dan saat ini komandan upacara telah berjalan kembali ke posisi semula, yaitu berada di tengah-tengah lapangan upacara yang berada di kantor Wali Kota Palu.
1: Mendengar dapat kembali kami informasikan bahwa saat ini komandan upacara telah berdiri di tempat semula untuk memberikan penghormatan
2: pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Senjata!
1: Baik, pendengar, dengan
2: Inspektur
1: dilaksanakannya laporan penghormatan untuk pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, maka berakhir pula pelaksanaan serangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Palu di halaman kantor Wali Kota Palu. Dengar.
3: Dan sebagai informasi bahwa RRI Palu juga akan kembali menyiarkan secara langsung prosesi upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Palu maupun secara terestrial melalui Pro 4 dengan frekuensi 97,5 MHz.
1: Dapat kami informasikan juga buat Anda pendengar bahwa peringatan tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menjadi pengingat bahwa setelah 81 tahun merdeka, perjuangan bangsa masih terus berlangsung, termasuk melalui pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Benar. Setelah serangkaian pelaksanaan upacara HUT ke-81 RRI di halaman kantor Wali Kota Palu, saya Muhammad Sirik dan rekan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami seluruh keluarga besar LPPR RRI Palu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di peringatan ke-81 ini seluruh masyarakat untuk terus merasakan kemerdekaan sejatinya.
3: Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia pada pagi hari ini tingkat Kota Palu. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Kartini 49 bersama rekan Arif Lohubo dan Pak Noviantin.
4: Baik. Terima kasih untuk rekan Miftahul Janah dan rekan Sidik. Kita kembali bersama Pro 4 RRI Palu, sahabat budaya. Baru saja kita mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-81 dalam siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Provinsi Sulawesi Tengah yang bertepatan di Wali Kota Palu. Dan sahabat budaya, kita kembali lagi di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburu

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Ya Kurian Suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu Ane Maria mau acara dari kaya ini
1: karena perhati miule
0: dari kura-kura tata kali ngayu asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran di hari ini, di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, dan saya akan menemani kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan juga sahabat budaya, hari ini semangat merah putih kembali berkibar dalam suasana penuh kebanggaan ya, karena kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka, 81 tahun perjalanan, perjuangan dan juga karya untuk negeri. Mari kita isi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan saja, tetapi dengan karya, prestasi, persatuan dan kepedulian, dengan juga kepedulian sahabat budaya. Dirgahayu hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merdeka, merdeka. Dan sahabat budaya, kita di program acara Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini kita akan membahas salah satu tradisi yang ada di masyarakat Poso, yaitu tradisi padungkul sahabat budaya, yang merupakan ucapan syukur atas hasil panen. Dan berbicara tentang kekayaan budaya Sulawesi Tengah, tentu kita tidak bisa melewatkan berbagai tradisi yang hidup dan terus dipelihara di masyarakat ya sahabat budaya. Salah satunya adalah padungku, yang merupakan tradisi yang sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat Pamona atau Poso. Padungku sendiri pada dasarnya sahabat budaya merupakan sebuah pesta syukuran atas hasil panen. Dan juga tradisi ini menjadi bentuk ungkapan terima kasih masyarakat kepada Tuhan atas hasil pertanian dan rezeki yang diperoleh serta setelah melalui proses panjang di kebun maupun di sawah ya sahabat budaya. Dan juga dalam pelaksanaannya, padungku ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan makan bersama, ada juga nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur, serta penghargaan terhadap hasil kerja keras masyarakat. Dan sahabat budaya, tradisi ini digambarkan bagaimana masyarakat mempersiapkan padungku dengan penuh dengan kesibukan ya. Biasanya ini rumah-rumah dibenahi, berbagai makanan disiapkan dan juga bambu dikumpulkan untuk memasak nasi, bumbu dan juga nompe. Sementara banyak juga beberapa warga yang bergotong royong untuk mempersiapkan pesta, karena memang padungku ini biasanya dilaksanakan setelah masa panen selesai sahabat budaya. Jadi waktunya biasanya itu ditentukan melalui musyawarah masyarakat dan dapat berbeda ya antara satu desa dengan desa lainnya untuk perayaannya. Dan yang menariknya sahabat budaya, padungku ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang bekerja sebagai petani. Masyarakat yang berprofesi sebagai guru, pedagang, pegawai, buruh, sopir maupun pekerjaan lainnya juga dapat ikut mengambil bagian dengan menyisihkan sebagai pendapatannya sahabat budaya. Yang artinya padungku bukan sekedar pesta panen ya, ini merupakan ruang bersama untuk mengungkapkan rasa syukur sahabat budaya. Dan dari sinilah kita melihat bahwa sebuah tradisi bisa memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah acara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya, ada satu hal yang menarik dari tradisi Padungku yang patut kita untuk menjadi panutan ya. Padungku ini menjadi sebuah ruang yang mempertemukan banyak orang, bukan hanya keluarga tetapi juga ada tetangga, sahabat, rekan kerja, masyarakat dari desa lain, bahkan orang-orang dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Dalam konteks kehidupan masyarakat Poso yang memiliki keberagaman, Padungku dapat menjadi salah satu ruang sosial yang memperkuat hubungan masyarakat, sahabat budaya, dan juga tradisi ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjaga jarak. Justru melalui sebuah meja makan, masyarakat dapat duduk bersama, berbincang, saling menyapa, dan juga mempererat hubungan. Jadi sahabat budaya, dalam pelaksanaannya masyarakat juga memperhatikan makanan yang sesuai dengan keyakinan dan patangan masing-masing. Dan inilah nilai penting dari Padungku, sahabat budaya, merupakan sebuah pesta syukur, tidak hanya memaknai sebagai kesempatan menikmati hasil panen, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan juga menghargai sesama. Bahkan ada istilah mangkoni mangkeni, sahabat budaya, yang menggambarkan kebiasaan tamu untuk makan dan membawa pulang makanan yang diberikan oleh tuan rumah. Dan tradisi menjamu seperti inilah yang memperlihatkan bagaimana berbagi menjadi bagian penting dalam perayaan Padungku. Dan dari Padungku sendiri kita belajar satu hal yang sederhana, yaitu ketika masyarakat mau duduk bersama, saling menghargai dan berbagi, perbedaan dapat menjadi kekuatan, sahabat budaya. Dan juga Padungku menjadi semacam jembatan sosial di mana yang menjembatani antara hubungan dengan generasi muda dan generasi tua dan masyarakat desa dan juga pendatang ataupun berbagai profesi serta berbagai latar belakang kehidupan, sahabat budaya. Jadi tidak mengherankan jika Padungku sering dipandang bukan hanya sebagai tradisi syukuran panen tetapi juga sebagai bagian dari kearifan lokal yang menjadi kebersamaan masyarakat Poso.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Ha!

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Nomornya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Mama, saya ini.
0: Astaga, ikota Nobiba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat, Rustam?
1: Apa?
0: Yomo,

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Poseng waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana hujan deras mengguyur Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menyebabkan sungai meluap dan merendam 4 desa pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Banjir terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Kondisi itu membuat debit air sungai meningkat hingga meluap ke sejumlah pemukiman dan lahan warga. Berdasarkan pendataan tim reaksi cepat dan Pusdalops BPBD Sulawesi Tengah bersama BPBD Parigi Motong, 4 desa terdampak yakni Desa Kasimbar, Desa Sendana, Desa Kasimbar Palapi, dan Desa Kasimbar Selatan. Di Desa Kasimbar, banjir berdampak terhadap 11 kepala keluarga di Dusun 1. Selain pemukiman, sekitar 30 hektar area perkebunan warga turut terendam. Sementara di Desa Sedana, sebanyak 22 kakak terdampak banjir, rinciannya 20 kakak dalam Dusun 1 dan 2 kakak di Dusun 2. Kareba Kaupuna, hujan deras mengguyur Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memicu banjir di sejumlah wilayah pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi berlangsung cukup lama hingga menyebabkan debit sungai meningkat. Air kemudian meluap dan masuk ke pemukiman serta merendam sejumlah lahan milik warga. Berdasarkan pendataan tim reaksi cepat dan Pusdalops BPBD Sulawesi Tengah bersama BPBD Parigi Motong, terdapat 4 desa yang terdampak banjir, yaitu Desa Kasimbar, Desa Senanda, Desa Kasimbar Palapi, dan Desa Kasimbar Selatan. Di Desa Kasimbar, banjir tercatat berdampak terhadap 11 kepala keluarga yang berada di Dusun 1. Selain pemukiman, sekitar 30 hektar area perkebunan warga juga ikut terendam. Sampai subuh sarara Fesia Mekariba Salea Tinti Sapu Sangu Yaku Arnov Yantin Papa Efe Kami Panjili Rikariba Salea Tinti Sapuran 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Mama Nisa, coba kamu lihat.
3: Siapa?
2: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
3: Mana sudah mobilnya? Soalnya Mas Telia.
2: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
3: Wah.
2: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
3: Iya, Kak?
2: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
3: Hah?
2: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so evana baya-baya.
3: Astaga, nasib patuh tanu.
4: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Sahabat budaya, di Kata Wantodea kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh UMKM untuk mengurus legalitasnya untuk perizinan sertifikat sahabat budaya. Dan memang bagi pelaku UMKM mengurus usaha itu bukan hanya soal memproduksi barang dan juga menjual kepada konsumen. Ada juga sahabat budaya beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari legalitas, perizinan, sertifikat produk, sampai bagaimana meningkatkan kualitas dan memperbesar pasar. Dan ada kabar baik ini sahabat budaya dari pemerintah, yaitu Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Kementerian UMKM tengah mengembangkan Sapa UMKM yang merupakan sebuah platform layanan terpadu yang dirancang untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah. Dan melalui sistem single sign on ini atau SSO, pelaku UMKM nantinya cukup menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai kebutuhan usaha, mulai dari layanan perizinan usaha, sertifikat halal, hingga layanan yang berkaitan dengan BPOM sahabat budaya. Jadi untuk pelaku UMKM tidak perlu lagi dibuat bingung dengan banyaknya aplikasi dan layanan yang berbeda-beda, karena pemerintah sendiri ingin menghadirkan layanan yang lebih sederhana, terintegrasi dan juga mudah diakses. Sebab sahabat budaya, bagi pelaku usaha kecil, waktu dan tenaga itu pasti sangatlah berharga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan produk, melayani pelanggan dan juga meningkatkan penjualan, jangan sampai terlalu banyak tersita hanya karena mengurus administrasi yang rumit. Dan inilah salah satu tujuan dari kehadiran Sapa UMKM.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

97,5 FM from Patera di Palu Seru Budita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang salah satu platform Sapa UMKM ya sahabat budaya, karena memang platform ini dirancang sebagai pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai layanan yang dapat membantu usaha mereka untuk tumbuh sahabat budaya. Dan Kementerian UMKM menyebutkan layanan yang dikembangkan mencakup pembiayaan, sertifikasi, perizinan usaha, pelatihan hingga informasi pengembangan usaha. Jadi sahabat budaya bisa dibayangkan apabila seorang pelaku usaha makan rumahan ya, awalnya mungkin hanya memproduksi makanan dari dapur rumah, kemudian memasarkannya melalui media sosial. Dan ketika usahanya mulai berkembang, muncullah kebutuhan untuk memiliki legalitas dan juga memastikan produk memenuhi ketentuan untuk mengurus sertifikasi halal dan memperluas pemasaran. Dan semua itu tentu membutuhkan pengetahuan dan juga administrasi ya sahabat budaya. Dengan adanya layanan yang semakin terintegrasi ini, diharapkan pelaku UMKM tidak lagi merasa bahwa mengurus legalitas adalah sesuatu yang rumit dan menakutkan. Justru sahabat budaya harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan untuk menaikkan kelas usaha. Sertifikat halal misalnya bukan sekedar sebagai dokumen saja, dan bagi konsumen, label halal dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk tentunya. Bahkan sahabat budaya, pemerintah juga harus mendorong sertifikasi halal bagi UMKM. Pada 2026, Kementerian UMKM menyiapkan fasilitas sertifikat halal gratis bagi sekitar 500.000 pelaku UMKM. Oleh karena itu, sahabat budaya, bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tengah, mulai dari usaha kuliner, kerajinan, fashion, hingga produk olahan lokal, momentum ini sebaiknya dimanfaatkan ya. Jangan hanya berfokus pada bagaimana produk laku hari ini, tetapi juga dipikirkan bagaimana usaha bisa legal, terpercaya, berkualitas, dan mampu berkembang lebih jauh tentunya. Dan juga sahabat budaya, kehadiran Sapa UMKM ini memberikan pesan penting juga bagi para pelaku usaha, bahwa pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha, tetapi juga berupaya membangun ekosistem agar usaha tersebut bisa bertahan dan berkembang tentunya. Dan pemerintah mencatat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia menjadi sasaran ekosistem layanan tersebut. Namun sahabat budaya, kemudahan layanan tentu saja tidak cukup. Pelaku UMKM juga harus memiliki kemampuan untuk belajar mengurus legalitas, belajar memperbaiki kemasan, belajar menjaga kualitas produk, dan juga belajar menggunakan teknologi digital. Dan tentu saja sahabat budaya, belajar memahami apa yang dibutuhkan konsumen itu yang paling penting ya sahabat budaya. Karena UMKM yang kuat bukan hanya UMKM yang memiliki produk yang enak dan menarik, tetapi juga UMKM yang memiliki legalitas yang jelas, kualitas terjaga, administrasi tertib, dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tentunya. Dan bagi pelaku UMKM di daerah termasuk di Sulawesi Tengah, kesempatan seperti ini jangan dilewatkan ya. Dan produk lokal kita juga memiliki potensi besar tentunya sahabat budaya, seperti kopi, makanan tradisional, kerajinan, tenun, olahan hasil pertanian, hasil laut, dan juga berbagai produk kreatif lainnya bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah. Jadi sahabat budaya, tetapi potensi tersebut harus didukung dengan pengelolaan usaha yang baik tentunya. Maka marilah kita ubah cara pandang. Untuk mengurus izin bukanlah menjadi sebuah beban, dan juga sertifikasi bukanlah sekedar kewajiban. Legalitas adalah bagian dari investasi untuk masa depan usaha ya. Dan platform Sapa UMKM ini diharapkan menjadi salah satu jalan agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan berbagai layanan pemerintah melalui satu pintu. Dan pada akhirnya tujuan besarnya adalah satu, yaitu UMKM semakin mudah berkembang, semakin dipercaya konsumen, semakin luas pasarnya, dan juga semakin kuat menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: Rebasa Lea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana kebakaran menghanguskan dua unit rumah warga di Desa Pawunu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran pada pukul 21.56 waktu Indonesia Tengah. Mendapat laporan itu, Damkar Sigi langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak satu unit armada pemadam kebakaran bersama 10 personil diterjunkan untuk menangani kobaran api. Proses pemadaman turut melibatkan unsur TNI dan Polri serta masyarakat sekitar. Setibanya di lokasi, warga terlebih dahulu berupaya mengendalikan api menggunakan peralatan seadanya. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api semakin meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari warga, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan karena pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kareba Kaupuna, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 5 rumah warga mengalami kerusakan di Dusun 1, Desa Rezeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ketika pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Cuaca ekstrim menyebabkan sejumlah bagian rumah warga mengalami kerusakan. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan asesmen di lokasi kejadian. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi bangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan warga yang terdampak bencana. Berdasarkan pendataan sementara, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. 5 keluarga rumahnya terdampak juga tidak mengungsi dan masih bertahan di kediaman masing-masing. BPBD Sulawesi Tengah mencatat sejumlah kebutuhan yang diperlukan warga, diantaranya tenda atau terpal, air bersih, serta makanan siap saji. Sampai sebesar Fesia Mokareba Salea Tinti, Sapu Randua, Yaku A. Arnofiantin, Pope kami panggil diri Kareba Salea Tinti, Sapu Tatalu.

0: Hampir pukul tepuk indek. Emak aku emang tersang bahasa kita tepuk indek. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempen dulu bahasa kita tepuk indek supaya
1: tetap kita memakai bahasa indek ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap melanjutkan po bahasa kita tepuk indek.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Sahabat Budi, di tengah padatnya aktivitas yang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan, dan memanjatkan doa terbaik kepada Sang Pencipta. Sahabat Budaya, atas nama keluarga besar, pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
3: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
3: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
5: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
6: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
5: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, sayur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru jual dulu, dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kepala BPBD Kabupaten Banggai, Muhammad Rifai Mahiwa, menjelaskan titik karhutla berada di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara. Letaknya 35 km dari kantor BPBD Banggai di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk. Rifai juga menjelaskan pada hari Minggu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, seorang warga bernama Agung bersama 3 orang lainnya membuka lahan milik Usman dengan cara membakar. Namun angin tertiup kencang, dalam sekejap api membakar lahan. Warga akhirnya melaporkan kepada kepolisian, TNI, dan BPBD Banggai. BPBD Banggai juga membawa mobil tangki, sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan mobil semprot untuk memadamkan api. Kariba Kaupuna, ratusan warga Kota Palu memadati Pasar Tapanjuka pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kerumunan pengunjung tampak mengular di depan booth Bank Indonesia demi memburu kupon belanja bahan pokok murah yang bisa didapatkan hanya dengan melakukan transaksi scan QR senilai Rp81. Antusiasme masyarakat yang membludak ini menjadi sorotan utama dalam gelar bertajuk Mobalanja Rigade Tapanjuka, sebuah aksi nyata untuk mengacu percepatan digitalisasi pasar tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan seru ini diselenggarakan sebagai salah satu agenda utama dalam rangkaian Posalia Sulteng Digifest, juga hari ulang tahun Indonesia ke-81. Bank Indonesia menyediakan kuota sebanyak 750 kupon belanja yang berlangsung diserbu oleh warga. Sampai sepuluh sarara Fesya Mukariba Salia Tinti Saputa Talu Yaku Arnov Yantin Papai Fekan Panjede di Kariba Salia Tinti Sapu Ampat.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang kekayaan budaya Sulawesi Tengah, tentu tidak hanya tentang tarian, musik tradisional rumah adat maupun peninggalan megalitikum ya. Ada satu kekayaan budaya yang juga kita yang tidak kalah menarik juga untuk kita kenal, yaitu kuliner tradisional. Kali ini kita akan mengenal salah satu kuliner khas dari kawasan Lembah Megalitikum, yaitu Beko. Lembah Lore dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa, sahabat budaya. Di wilayah ini terdapat peninggalan megalitikum yang menjadi bagian penting dari sejarah masyarakat Sulawesi Tengah. Di tengah bentangan alam lembah yang subur dengan kehidupan masyarakat yang masih dekat dengan tradisi, tumbuh pula berbagai makanan khas yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Yaitu beko menjadi salah satunya. Bagi masyarakat setempat, sahabat budaya, makanan tradisional bukan hanya soal rasa, karena di dalamnya itu terdapat cerita tentang bagaimana bahan pangan lokal dan juga kebiasaan masyarakat dalam mewariskan makanan tradisional ini dari generasi ke generasi. Dan juga sahabat budaya, menikmati beko itu berarti bukan sekedar mencicipi makanan. Kita juga sedang mengenal sebagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan Lembah Megalitikum. Sebab sahabat budaya, makanan dapat menceritakan bagaimana masyarakat memanfaatkan alam di sekitarnya dan bagaimana juga mereka mengolah bahan pangan dan bagaimana pula resep tetap bertahan meskipun zaman sudah berubah.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasema bomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, untuk bahan-bahan pembuatan makanan khas Beko ini sangatlah sederhana, yakni pisang sepatu mentah dengan daging sapi, dan bumbunya juga dari daun serai, kemangi, daun jeruk, garam, dan cabai rawit hijau yang ditumbuk halus, sahabat budaya. Dan cara memasaknya pun tidak susah, sahabat budaya. Mula-mula daging sapi diiris dadu seperti membuat sate, dan pisang sepatu dipotong kecil-kecil. Sementara itu, sahabat budaya, air secukupnya dididihkan di wajan. Setelah air mendidih, masuklah daging sapi dan pisang sepatu yang sudah diiris tersebut. Lalu nanti dibiarkan beberapa menit hingga daging sapi dan pisang itu masak setengah matang. Lalu masukkan lagi bumbu daun serai, kemangi, daun jeruk, garam, dan cabai rawit yang sudah ditumbuk halus. Selanjutnya ditunggu beberapa menit, kemudian beko sudah masak dan siap dihidangkan. Aromanya pun akan bercampur ya sahabat budaya, dari daun serai, kemangi, menjadi makanan yang menggugah selera tentunya sahabat budaya. Jadi untuk komyu, jika suatu saat datang ke Lembah Besoa, sempatkanlah mencicipi makanan ini. Dan asal ditahu sahabat budaya, makanan ini hanya ada saat pesta perkawinan atau hajatan besar lainnya. Tapi jika penasaran ingin mencicipinya, komyu bisa minta tolong pada warga setempat untuk membuatkannya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Abang Po Lomba Tarik Bus digelar di Terminal Kalideres Jakarta Barat Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai dishub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes Abdul Haris mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun,

0: Saat ini saya berada di Kampung Kuron di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa pulang payung bakal di samping sekolahan kami lah. Orang istirahat kan, orang mentalnya atau berdampak kalau kita main pulang. Menambahkan biaya mama tadi menanggungannya abing-abingan.
0: Jari jemari Selasiah bergerak lincah.

0: lain lagi yang ditawarkan oleh Jana.
1: Nah, awalnya orang tuh kada tertarik naon poro nih. Orang tua tuh ketuju sama ayam poro. Sesudah ada kampung poro ini, orang ini mulai tertarik rasanya, rasa romi gitu ya, bulus poro nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami ini mencoba ayam poro.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar.

0: dari masyarakat dulu kemarin itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan kan untuk meningkatkan penghasilan, jadi kami minta untuk pelatihan kan sementara ini kan sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung turun ini, pengrajin turun ini cuma bisa bikin bakso, tikar, kan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung turun ini kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang ada aja sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan
3: awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk turun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk.

0: Sebab sudah ada produk modern nih. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul turun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
1: Sekarang kurang pesanan orang banjir mas ini bakul itu 1.000. Kembali semalam ada 2 kali mengirim. 400-400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Pak. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak,

Koirususan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Prompot FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih, khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lain nih. Boleh ceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan Ayo Jodity ya.

0: kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakia. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat,

0: Propak FM Surabaya Jakarta, Mpo Yuli katanya kalau Ayu nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayu. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap, abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya lohor kan 12 asar ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kan. Ya kata si Mpok Yuli tuh ya jam 3 baru diumumin bang gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo Pro 4, assalamualaikum
0: Bu Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bumi gimana kabar, aman, sehat?
1: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oke.
1: Berhenti dulu, ntar abis asar diterusin lagi.
0: Oke. Lombanya atau apanya Bumi?
1: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya. Makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin dong itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bumi.
1: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame dari dulu, begitu-begitu aja bang Jojo.
0: Iya enggak apa-apa kan. Itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita iya. Untuk kita gitu.
1: Dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
1: kena kepala.
0: Iya.
1: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut aja, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik.
0: Iya.
1: Kalau saya ya jarang sih ibu-ibu

0: kayaknya lomba itu bapak-bapak juga main bola pakai tas. Dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua, ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak kan. Tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu, ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo, sampai sore. Nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
1: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya, Bumi ya?
0: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
1: Iya.
0: Ada yang nambahin indomie sama telur gitu.
1: Iya, nama juga hiburan.
0: Iya, setahun kali rame-rame.
1: Betul.
0: Yang tadinya ikut, dulu ikut, sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak. Ganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut, jadi ada generasi penerus ikut terus gitu, rame-rame.
1: Bilangin itu videonya, kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
0: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya, dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
1: tadi,
0: Unilinda rajin.
1: Iya, dia mah rajin, rajin nabung.
0: Iya.
1: Bulinda rajin.
0: Iya, Bang Jojo.
1: Ya, berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bumi.
0: Iya, masih nunggu, lagi panas banget kayak gini, Mas. Jadi ntar udah agak cuman dikit gitu, mulai lagi.
1: Siap deh.
0: Iya,
1: apa gitu, istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir gitu dah
0: iya gitu.
1: Siap
0: ya, itu aja. Mesti kalau siang berhenti dulu, sholat dulu, nanti terus hati gitu Mas Jojo.
1: Siap deh kalau gitu, Bumi. Terima kasih ya, Bumi, buat ceritanya.
0: Sama-sama.
1: Merdeka. Ya,
0: merdeka. Saya cuma cerita aja.
1: Siap.
0: Enggak
1: apa-apa. Terima kasih, Bumi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Po ya, berarti sama nih, ntar lanjut lagi jam 3 ya. Kalau Po Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja, kelar pada asar gitu Abang Po ya. 08 12 11 24 928, buat Abang Po mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya, Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
2: 17 Agustus 45.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Halo Bang Jojo.
1: Halo Ica, gimana kabar?
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam, kabar aman di sono?
2: Siap. Tadi pagi sempat hujan, dapat tuh sedikit.
1: Sempat sebentar tapi
2: sebentar ya. Pas aku mau ke lapangan deh hujan. Aku enggak banget sih.
1: Di sana upacara tadi.
2: Cuma berlimis sih.
1: Ica upacara tadi di sana.
2: Enggak lah, masih upacara.
1: Kali aja dari dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
2: Aku nonton pasti.
1: Oke, siap. Lomba nyanyi mulai jam berapa, Cak?
2: Menyanyinya sudah.
1: Oh sudah. Oh, terus nunggu. Ini sekarang lagi ngapain nih?
2: Aku lagi pulang.
1: Oh, ntar kesana lagi. Apa?
2: Nanti pengambilan... kesana lagi jam habis sholat asar itu.
1: Oh, pengambilan hadiah. Atau masih ada lomba?
2: Gak tahu. Bukan nak ambil hadiah anak-anak.
1: Oh. Nah, terus...
2: Anak-anak.
1: Ica ikut lomba nyanyi nggak ada yang nggak dapat hadiah?
2: Masih tahu nggak ya? Gak jadi.
1: Gak jadi. Kenapa? Malu.
2: Jojo, aku tuh ini ya, aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lomba itu tidak ada Bang Jojo.
1: Ya memang begitu, kecuali emang ada yang baru.

0: Mama, kalau di sini ada lagi itu yang yang bapak-bapak pakai sepak bola pakai baju basket nggak boleh.
1: No, udah nggak ada lagi ya.
0: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masker bapak-bapak pakai baju basket.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi kayak gitu.
1: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa udah?
0: Kalau dulu ada.
1: Iya, ada aturannya ada sekarang.
0: Makanya kalau main bola pakai baju basket, jangan pakai baju basket.
1: Iya, berarti ini masih nunggu ya. Ke sana nanti ngapain?
0: Sebentar aku jalan-jalan aja sih.
1: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada keramaian ya.
0: Habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan penurunan bendera.
1: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
0: Habis itu kan di sini ada kemah. Itu udah pulang tuh yang kemah.
1: Oh gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
0: Seminggu di sini kemah dan
1: setiap pas skipnya.
0: Kecuali di waktu COVID.
1: Ah? Pas skipnya.
0: Bukan semuanya SD. Itu kayak kantor.
1: Ah? Kemah buat apa?
0: Kemah buat 17-an emang setiap tahun ada kemah begitu.
1: Oh gitu, seru atuh.
0: Itu banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
1: Oh gitu.
0: Itu kan terus malamnya itu bang juga malam kesenian.
1: Malam kesenian itu ada nyanyi gitu.
0: SD, SMP, SMA gitu kayak ibu-ibu
1: ngajak orang lain nyanyi. Rame ya berarti ya cah ya.
0: Nanti malam pengumuman nanti malam.
1: Oke. Okay.
0: Sudah malam sudah nanti malam. Aku bukannya sedih loh kalau sudah malam-malam pun malam-malam begini sama kamu terus karena sudah ada lagi kan sudah selesai 17 Agustus nanti lagi tahun depan lagi.
1: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat dah.
0: Masih ketemu tahun depan.
1: Iya, betul ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ica buat ceritanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, jadi sampai jam 3 nih.
1: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebuah

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda, warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bunda Dedi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Linda Yanti, terima kasih. Buat Abang Po nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: besok kita ke tempat ini.
1: Eh, Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: No. Kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru itu. Justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Walah, habis itu gimana, Din?
1: Habis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Pak UPK PBB Satu Babakan Jakarta Selatan menggelar pameran permainan tradisional Betawi untuk menyemarakan HUT ke-81 RI. Kepala UPK PBB Satu Babakan, Debi Novita Andriani, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama kepada generasi muda. Pameran menampilkan permainan seperti dampu, peletokan, dan karet, serta lokakarya gambang kerombong dan pembuatan bir peletok. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga lingkungan Sukadiri, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, menggelar upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di kawasan situs sejarah Keraton Surosowan. Ketua Sukadiri, Skuad Miftahullah, mengatakan drama tersebut bertujuan mengenalkan sejarah perjuangan Banten kepada generasi muda dengan melibatkan 500 hingga 500 warga. Kegiatan yang digelar secara gotong royong dan swadaya tersebut dimeriahkan drama kolosal yang mengangkat perjuangan pahlawan Banten K.H. Ahmad Khotib dan K.H. Syam'un. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: lagi malas, malah dapat undangan ya dari mantan ya, sama-sama Sarara. Bukan undangan balikan, tapi undangan pernikahan. Ya, yang tadinya lagi malas, akhirnya buka HP karena untuk memastikan apakah memang benar sudah serius nih menikah si mantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini sore ya. Kita ada di 17 Agustus. 17 Agustus 2026 tentunya di hari ini. Penuh dengan semangat merdeka. Yang pasti di sore hari ini saya hadir menemani Anda semua sampai di pukul berapa ya? Karena memang kita tidak bisa memastikannya sampai pukul berapa. Karena sembari saya menemani Anda, nanti kami akan melangsungkan ya untuk relay penurunan bendera di kantor Wali Kota Palu tentunya. Jadi Anda semua nanti, kalaupun nanti ada lagu yang tidak bisa kami putarkan, itu karena memang kita sebentar juga akan merelay secara langsung penurunan bendera pusaka ya, bendera merah putih tentunya. Penurunan bendera ini akan dilaksanakan di kantor wali kota. Sebentar ya, di mungkin jam berapa ya, jam 15.30 apa jam berapa, kita belum tahu juga ya. Saya cuma menunggu nanti teman-teman dari RRI ya, yang lagi ada di studio, rekan-rekan kita, reporter-reporter yang ada di lapangan tentunya, yang nanti sebentar akan menghubung kita terkait dengan berlangsungnya upacara penurunan bendera merah putih sebentar. Baik, kita kepada telepon yang sudah bergabung. Siapakah dia? Halo? Halo? Oh, mana nih suaranya ya? Bentar, kayaknya ini ada sedikit trouble gitu. Halo?
1: Halo?
0: Halo, Mangepe Dade Dangdut.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu? Ibuku?
1: Halo.
0: Ibu Asri ya? Halo, Ibu Asri ya?
1: Halo juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Napareda. Napareda pasti ya, panas-panas manja di Kota Palu ya.
1: Panas-panas
0: gerisa. Oke. Sore ini mau dengar lagu siapa? Ini sore-sore kalau ada yang dingin-dingin enak ini, karena kan lagi Napareda kan gitu. ST. yang penting jangan baku ST ya toh. Tepoci, ya enak dong. Oke, Ibu Farida mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Apri.
0: Apri?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana?
1: Akademia 7.
0: Terus judul lagunya?
1: Lagunya Derita.
0: Derita. Saya cari dulu apakah ada. Bikin, oh ini kayaknya ini di cover ya, versi April ya, dia 7.
1: Iya.
0: Oke, baik, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya, guys. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepe dari Dangcut.
2: Iya. Dan tetap sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Di Bangga, Mbak Ratu.
0: Orang Bangga ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya apa itu?
0: Sharmila.
2: Bukan Anu, Joni.
0: Sharmila. Asraf ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tunggu penelpon lagi yang bergabung. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa kak ini? Ya, Mangepe dari Dangdut. Dengan siapa, Nich? Merdeka. 81 tahun. Oh, Jalan Jati berarti Bung Joni.
3: Sekarang ada di Bandung dengan tadi berkebun tadi.
0: Amale, amok agak komipurau di sini, astoge. Iya. Ama.
3: Benar tadi pagi jadi salam nih kelapa juga dia.
0: Baru mana kelapa dan durian itu?
3: Ini masih di bawah, belum dibelah.
0: Belum dibelah. Tiari bawa ke sini.
3: Apa susu dan sebatu dan
0: gula merah. Ama, baru Tiari kirim ke sini le. Oke. Oke, baik. Mau dengar lagu siapa, Bung Jani? Mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Joni Iskandar.
0: Yang mana? Joni Iskandar judulnya?
3: Jangan coba-coba, Merdeka.
0: Jangan coba-coba ya.
3: Iya.
0: Jangan coba-coba. Ada kah? Oke. Terima kasih. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai semua sarara kemerdekaan kita di hari ini. Saya harapkan bisa menjadi bagian penting ya dari perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin kita belum merdeka secara finansial ya. Minimal kita masih bisa membahagiakan diri kita, itu yang paling penting. Bagaimana sih caranya bisa bahagia? Ya, bahagia itu kita yang create ya. Kita sendiri yang membuat diri kita bahagia. Makanya kita bahagia kan gitu konsepnya. Oke, kita ke panel. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipi dari Dangdut.
4: Ya, kenal Nusantara Jati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
4: Dari Anisur, Le.
0: Bandere, Le.
4: Dari
0: Bandere. Oke, mau dengar lagu siapa, Babs?
4: Lagunya Eri Susan, Kapan Pulang.
0: Eri Susan, Kapan Pulang?
4: Iya.
0: Kayaknya ini sedikit lagi semua. Barili kita ini. Nanti kalau Mama saya tidak bisa putar, berarti sebentar diputar ya, insya Allah. Begitu.
4: Insya Allah nanti besok pagi atau sebentar malam ya.
0: Iyalah.
4: Juga.
0: Atau sebentar no, abis relay,
4: iya,
0: saya putarkan.
4: Iya, abis sebentar.
0: Iya, pokoknya.
4: Nanti orang bersembahyang.
0: Boleh juga
4: merdeka.
0: Tuh. Merdeka.
4: Merdeka. Merdeka.
0: Merdeka pokoknya untuk kita. Terima ya, kasih. Oke. Terima kasih Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa Sarara. Kita langsung ke lagu ini. Nanti kalau lagunya nanti akan saya saya cuma sepotong doang lagunya, tak apa-apa ya teman-teman, karena kita memang sedikit lagi akan bergabung dengan nanti teman-teman atau rekan-rekan kita yang ada di kantor wali kota untuk penurunan bendera merah putih. Kita ke lagu dulu, ternyata wah ini kayak banyak sekali ternyata lagunya yang tak putar. Ama bukan main le. Nah sumpur arah. Kita langsung saja, ini dia, ada April.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budi Tersenggani sampai subuh sararang. Kita kembali lagi masih di Mbang Ngepe Dadi Dangdut untuk di sore hari ini. Oh, sudah ada yang bergabung juga. Saya menyapa dulu ya yang ada di TikTok ya. Ada Alvarizki di sana. Halo Alvarizki. Bapak Syarif Marhum, juga ada Afka. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya aku udah tersejati nih dari Toli-Toli request lagunya Musin Alatas Berakhir Penantian. Oke baik Pak Syarif Marhum, saya akan putarkan lagunya Musin Alatas ya. Musin Alatas.

0: Okay, itu tadi yang ada di TikTok yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Saya ke penelpon yang sudah bergabung juga. Langsung kan, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dangdut Sujati.
0: Iya, manggil dari dangdut. Mau dengar lagu siapa? Dengan siapa dulu ini?
1: Dengan Yakum Tanujaya.
0: Siapa?
1: Yakum Tanujaya.
0: Yakum Tanujaya. Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Rita S. Kasih dan Sayang.
0: Rita
1: Kasih dan Sayang.
0: Oh, Kasih dan Sayang. Lagunya siapa itu?
1: Rita S.
0: Oke, baik. Okay. Kasih dan Sayang Rita S.
1: Ada?
0: Ada. Sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai Tarara, saya masih melanjutkan ya untuk kebersamaan kita di sore ini. Tapi nanti sebentar, kalau ternyata kita sudah akan memulai untuk siaran langsung penurunan bendera merah putih di Wali Kota, kita akan break sejenak ya untuk mengibadah di dangdut. Kita ke penelpon dulu. Halo? Halo, mengibadah di dangdut? Dengan siapa, Le? Sian. Halo Sian di Labuan. Silakan Sian, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Happy Kus Endang.
0: Yang mana tuh?
2: Romeo Bercinta.
0: Happy Kus Endang, Romeo
2: Bercinta.
0: Romeo Bercinta. Asik.
2: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu penelpon lagi saya tunggu sebelum saya putarkan lagu-lagu untuk di sesi ini ya.

0: Kita ke penelpon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, Cantik Sejati.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Mariam di Cilai.
0: Ibu Mariam, bukan Mariam Pumama ini. Oke, okay, baik. Mau dengar lagu siapa, Ibu Mariam?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
1: Kecil.
0: Si kecil.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ini sudah yang bergabung lagi tapi belum bisa saya ini ya. Putarkan. Nanti setelah ini baru bisa saya putar. Alfarizki, assalamualaikum. Oleh lagunya Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Salam kenal dari Donggala. Oke, okay. Dongkalan. Begitu ya, Dongkalan ya. Di mana tuh Dongkalan tuh? Request Payung Hitam Is Dahlia. Oh, Kakak Debbie Hedar, sebentar ya. Kita langsung saja ke Muhsin Alatas, ada berakhir penantian. Kita dengarkan bersama.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budeta Pasanggani. Dan wow, ini di TikTok sudah ada 3 requestan ya. Oke, berarti satu penelpon lagi saya tunggu buat Anda yang pengen bergabung di sore hari ini di Mangi Penta di Dangdut.

0: Oke, Kak Debi, sebentar lagunya saya putarkan ya. Tunggu ya. Oke, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut.
1: Namun sejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Palolo, Palolo.
0: Orang Palolo?
1: Pak Nur.
0: Pak Nur di Palolo, oke baik. Mau dengar lagu siapa?
1: Jandaku.
0: Jandaku. Jandaku lagunya Imam S. Arifin ya.
1: Iya.
0: Oke baik, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada, saya baca lagi ya dulu untuk yang di TikTok ya. Oke, ada Arfan. Kakak Ratu, ada-ada kelas saya di SMK Lar yang PKL di situ. Ya, benar. Jadi memang di sini banyak siswa PKL, salah satunya dari SMK Lar yang. Halo Arfan, terima kasih sudah stay tune. Ya, ada memang ada di sini ya. Anak-anak PKL ada Farel. Oke, nanti kapan-kapan lah bisa bersua-sua. Kayaknya mereka sudah pulang deh ini. Tadi cuman ikut upacara terus pulang ya, sama-sama Sarara. Jadi memang tidak lama mereka ya, di tadi jam 7 pagi sudah ada di sini. Baik, sama-sama Sarara, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request ini ya di sore ini. Ada Payung Hitam nih, sudah di request ya, kita langsung saja dengarkan. Iis Dahlia,
2: apa kabar?
3: Baik.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara Bunita Pasanggeri. Terima kasih karena masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu. Okay, kalau tadi sudah begitu banyak lagu berderet-deret saya dirikan, saya masih menunggu Anda untuk bergabung. Silakan lewat TikTok juga bisa request lagu, dan juga bisa melalui Pro 4 di line telepon

Oke, sama-sama Sarara sembari menantikan untuk bergabung nanti dengan rekan reporter yang ada di Wali Kota, kantor Wali Kota Palu ya. Kita masih menantikan, Anda silakan bergabung, tapi ya ada konsekuensinya ya. Bisa jadi nanti sebentar lagunya belum bisa diputarkan, karena memang kita memang akan beberapa saat lagi akan menantikan bergabung dengan rekan reporter yang ada di lapangan untuk penurunan bendera merah putih di kantor wali kota tentunya. Nah, oke, apakah siap dengan konsekuensinya kayak begitu ya? Oke. Baik, sama-sama Sarara, langsung saja yang ingin bergabung saya tunggu Anda di line telepon. Yang di TikTok juga silakan. Viewer TikTok, viewer, are you ready? Tapi ya itu tadi, memang kita saat ini sedang menantikan untuk bergabung dengan rekan reporter kita yang ada di kantor wali kota untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih yang tadi pagi sudah sama-sama kita naikkan ya pada upacara 17 Agustus. Di hari ini kita ada di tahun ke-81. Kalau untuk ini sudah tua ya sebenarnya ya. 81 itu lumayan. Lumayan dewasa. Udah usur ya sebenarnya ya. Oke. Sahabat-sahabat Sarara, silakan yang pengen bergabung, saya masih tunggu Anda untuk bergabung di line telepon atau lewat 0845142621 atau di 0811456038 75. Yang di TikTok terima kasih sudah bergabung, sudah follow-follow, share-share jangan lupa. Kalau punya gift silakan di gift. Ah, kita menikmati gift juga ya kalau ada yang mau nge-gift ya. Mana tahu punya ya ternyata Love Orange atau apalah namanya seperti itu.

0: Kita ke penelpon yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segar suaranya.
0: Iyalah, aku tersegar karena kita yang lengs merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, gitu kan. Apa kabar Bunda Hanin?
1: Kabar baik, seperti Bunda Ratu yang linear.
0: Alhamdulillah. Baik, lagunya, lagu mana ya? Saya berharap bisa diputarkan ya, satu lagu ini nanti. Silakan.
1: Lagunya Sharmila.
0: Sharmila sudah tadi leh, ma.
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Apa judulnya?
1: Pengadilan Cinta.
0: Ma. Pengadilan. Jadi pengadilan cinta ini. Cinta sampai di pengadilan berarti mau cerai itu. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin. Kalau gitu sembari menanti juga ya, saya langsung ke info-info dulu ya. Kita boleh dengar-dengar info ya di sore ini. RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya tampil percaya diri melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif. Ya, daftarnya dibuka hingga tanggal 31 Agustus 2026 ya, pendaftaran 150.000 per tim ya. Sampai sebesarara. No apa ya? Oh, sudah lagu nah, astaga. Ya, pendaftaran 150.000 per tim, satu tim terdiri 3 sampai 5 orang. Pelaksanaan lombanya 2 hingga 3 September 2026. Nah, sampai sebesarnya silakan kalau yang mau bergabung tunjukkan kreasi terbaik karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Arif Lahubo nomor WhatsApp 0856569638 dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Oke, kita langsung saja ke lagu ya. Kita ke lagu dulu ini, lagu yang sudah di request. Dari Ibu Mas Fai. Kita bersih hello dulu. Halo. Halo. Nabut tutan. Oke, langsung bagaimana sih Ibu Mas Fai? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga beda di dangdut. Jadi mau dengar lagu siapa Ibu Mas Fas? Semoga saya bisa putarkan ini.
2: Okay. Dengar lagunya
0: siapa
2: Mas
0: ya?
2: Hadi.
0: Siapa?
2: Mas Hadi.
0: Mas Hadi?
2: Iya.
0: Mas Hadi? Dari ya Mas Hadi?
2: Mas Habi.
0: Mas Habi. Oke.
2: Renungkanlah.
0: Renungkanlah. Mas Habib renungkanlah. Oke, sebentar saya putar ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke lagunya ya. Pertama ada

0: sampai subuh sekarang. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran langsung upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Watu Lemo bersama rekan kami tentunya di kantor Wali Kota Palu. Di sana ada rekan kami Mifta dan Sidik.
1: SHMH. Pendamping pembawa baki Nadine Anggriani, kelahiran Palu 20 Desember 2009. Pendidikan SMA Model Terpadu Madani. Putri pasangan Bapak AKP Iketut Yoga Widata SH dan Ibu Nikadek Sutiani Eskep NS. Pembentang Iketut Aditya Kori Pratama, kelahiran Palu 14 Mei 2010. Pendidikan SMA Model Terpadu Madani. Putra pasangan Bapak Aibtu Gede Berori SH dan Ibu Nimade Seriasi SPD SD. Danton Pasukan 8, Muhammad Zul Ilmi Lasawali, kelahiran Palu 31 Mei 2010. Asal sekolah SMA Model Terpadu Madani. Putri pasangan Bapak Amlan A. Lasawali dan Ibu Fatma Hasanuddin Lapana. Pengolor Alphonse Theodorus Mberoto, kelahiran Palu 19 Maret 2010. Asal sekolah SMA Negeri 3 Palu. Putra pasangan Bapak Kirenius Mberoto dan Ibu Maria Handayani Tokuasa. Pengapit kanan Ayudia Inara Arfan, kelahiran Palu 8 November 2009, asal sekolah MAN 2 Kota Palu. Putri pasangan Bapak Arfan dan Ibu Mindrawati SH. Pengapit tengah Joy Fahira Kawani, kelahiran Poso 7 April 2010, asal sekolah SMK Negeri 1 Palu. Putri pasangan Bapak Rukel Olino Novagadago Kawani dan Ibu Elfriana Pelombe. Pengapit kiri Nadia Nur Safrida, kelahiran Palu 21 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Palu. Putri pasangan Bapak Insinyur Safrudin MP dan Ibu Nur Aida. Penanggung jawab Paskibraka Kota Palu. Koordinator Paskibraka Kota Palu, Kepala Badan
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Sore hari ini BPN Palu bersama pemerintah Kota Palu akan menyiarkan secara langsung prosesi penurunan bendera di halaman kantor Wali Kota Palu dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Sidik, bersama rekan saya
3: Mirta Hujana,
2: akan memandu Anda selama pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini.
3: Pendengar. Dan pendengar, dapat Anda dengarkan juga bahwa saat ini sedang berlangsung pembacaan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada hari ini yang disebut dengan Pasukan Indonesia Berdaulat. Setelah tadi pagi, Pasukan Indonesia Bersatu telah bertugas untuk menyebarkan bendera merah putih, dan Pasukan Indonesia Berdaulat akan bertugas untuk menurunkan duplikat bendera pusaka dalam angka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, dapat kami gambarkan juga pada saat ini para tamu undangan yang berada di sisi kanan dan sisi kiri dari

0: pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini, yakni dari Pramuka Kota Palu, ASN dari lingkup pemerintah Kota Palu, dari BPBD Kota Palu, Damkar Kota Palu, dan juga dari Dishub Kota Palu. Selain itu juga pendengar dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Palu bagian hadir sebagai peserta upacara pada sore hari ini, dan juga dari Polresta Palu dan juga TNI Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat di Kota Palu.
1: Dan pendengar, saat ini Wali Kota Palu telah memasuki mimbar upacara dan komandan upacara, Inspektur Polisi Dua Zaki Ananda Kurniawan akan memberikan penghormatan kepada Wali Kota Palu Hadianto Rashid selaku Inspektur Upacara. Dan saat ini komandan upacara tengah menyiapkan peserta upacara.
0: Komandan upacara, Inspektur Polisi Dua Zaki Ananda Kurniawan, kelahiran Kendal tanggal 13 Agustus 2004, dari Polresta

0: kesiapan puasa pada sore hari ini, pendengar.
1: Dan pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa selain tamu undangan dan juga peserta upacara yang berada di lingkungan kantor Wali Kota Palu, dapat kami gambarkan juga bahwa masyarakat juga turut antusias untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka dalam rangka ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dan baru saja Komandan Upacara telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, yaitu Wali Kota Palu, Haryanto Rashid, bahwa upacara penurunan bendera pusaka dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81 siap untuk dilaksanakan. Dan saat ini Komandan Upacara telah berjalan kembali ke posisi semula, yaitu berada di lapangan kantor Wali Kota Palu yang berada tepat di depan tiang bendera merah putih, tepatnya di kantor Wali Kota Palu.
0: Untuk suasana di halaman kantor Wali Kota Palu pada
2: diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Untuk halaman kantor Wali Kota Palu hari ini terus khidmat diikuti oleh seluruh serta upacara, baik dari unsur Forkopimda, dari para lurah dan camat Kota Palu, dan juga pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Kota Palu, dan juga masyarakat yang turut hadir baik dari dalam halaman kantor Wali Kota Palu dan juga di luar kantor Wali Kota Palu.
1: Dan sampai saat ini pasukan Indonesia Berdaulat telah bersiap untuk memasuki area upacara di kantor Wali Kota Palu, tepatnya di sisi kiri gedung kantor Wali Kota Palu. Namun untuk saat ini Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara sambil menantikan pasukan Indonesia Berdaulat untuk memasuki area.

0: saat ini meski cuaca di halaman kantor wali kota Palu ini cukup cerah dan cenderung panas, mendengar para peserta upacara masih tetap juga antusias untuk mengikuti pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini sebagai penutup rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari posisi kami berdiri, mendengar para pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Palu saat ini telah berjalan dari arah utara kantor wali kota Palu atau sisi kanan kantor wali kota Palu, tengah berjalan menuju depan podium kantor wali kota Palu untuk melaporkan kesiapan pasukan pengibar bendera untuk melaksanakan penurunan bendera pada sore hari ini, pendengar.
1: Dan pendengar, sama seperti upacara pengibaran bendera merah putih pagi tadi, bahwa pasukan Indonesia Berdaulat pada sore hari ini akan bertugas untuk menurunkan bendera duplikat bendera merah putih dan terdiri dari formasi 8, 17, dan juga 45 yang terdiri anggota paskibraka yang sebelumnya telah dilantik oleh Wali Kota Palu pada minggu kemarin, tepatnya di Taman Nasional. Saat ini dapat para pasukan pengibar bendera merah putih yang akan bertugas telah berada di depan podium utama untuk melaporkan secara langsung bahwa prosesi penurunan bendera pusaka siap untuk dilaksanakan.
0: Saat ini para pasukan pengibar telah berada di depan podium untuk bersiap melaporkan kepada inspektur upacara atau Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rasid pada pelaksanaan upacara sore hari ini. Berdengar terlihat dari sisi kiri tempat kami berdiri atau di depan kantor Wali Kota Palu, para peserta upacara masih terus mengikuti pelaksanaan upacara penurunan bendera dengan hikmat dan juga telah berbaris rapi sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
1: Dan terdengar saat ini komandan pasukan yang bertugas yaitu Ibda Fadila Bujarto yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Palu Barat Polres Palu sedang berjalan menuju komandan upacara untuk menyampaikan bahwa upacara penurunan bendera merah putih siap dilaksanakan. Dan baru saja Komandan Pasukan Ibda Fadila Bujarto melaporkan bahwa upacara penurunan bendera merah putih siap untuk dilaksanakan. Dan sesaat lagi para pasukan Indonesia Berdaulat siap meninggalkan podium utama dan berjalan menuju lapangan upacara, tepatnya di depan tiang bendera yang berada di kantor Wali Kota Palu.
0: Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Palu, bahwa dapat kami laporkan sejak tadi pelaksanaan upacara kenaikan bendera pagi tadi, jajaran Polres Palu dan juga TNI Angkatan Darat juga menyiapkan 4 personil yang berjaga di sekitar tiang bendera sampai pada sore hari ini untuk memastikan bahwa bendera merah putih yang dikibarkan dan juga dipasangkan pagi tadi tetap berkibar dengan sempurna di tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu.
1: Dan saat ini pasukan Indonesia Berdaulat telah membentuk formasi khusus untuk meninggalkan podium utama menuju lapangan upacara di mana akan berlangsung prosesi penurunan bendera merah putih. Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa pasukan Indonesia Berdaulat merupakan bagian dari anggota paskibraka yang dilantik oleh Wali Kota Palu pada Minggu 16 Agustus kemarin. Dan pasukan Indonesia Berdaulat disebut bukan sekedar kumpulan individu yang memiliki kemampuan, tetapi juga merupakan simbol lahirnya generasi yang menjaga martabat bangsa. dan kedaulatan sendiri dimaknai sebagai kemampuan bangsa untuk berdiri teguh, menentukan serta melindungi tanah air, rakyat, dan cita-cita nasional tanpa kekurangan jati diri.
0: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Palu dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan bahwa Danton Pasukan 17 yang bertugas pada sore hari ini yakni Apriliano Ola, siswa SMK Negeri 3 Palu yang merupakan putra pasangan Bapak Markus Kopong Ola dan Ibu Nyoman Arini. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki pada sore hari ini yakni Ivet Celianta Tondong, siswa asal sekolah SMA Model Terpadu Madani, merupakan putri pasangan Bapak Francios Tondong dan juga Ibu Ibtu Nofri Yuliana Nafi.
1: Dan pendengar, untuk pembentang sendiri yang akan bertugas pada upacara sore hari ini yaitu Iketut Aditya Kori Pratama, merupakan murid SMA Negeri Model Terpadu Madani, merupakan putra pasangan Ibtu Gede Berori dan Ibu Nimade Seriasi. Adapun untuk pengolor bendera yang akan bertugas yaitu Alphonse Theodorus Embreto, merupakan murid SMA Negeri 3 Palu dan putra pasangan Bapak Kirenius Emberato dan Ibu Maria Handani Topuosa.
0: Kami informasikan buat Anda pendengar bahwa saat ini para pasukan pengibar bendera telah membentuk formasi di tepat di depan tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu untuk siap menurunkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Saat ini para petugas tengah bersiap tepat di depan tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu dan juga ketiga pasukan yang diberi amanah untuk menurunkan bendera pada pagi hari ini telah berada di area sekitar tiang bendera untuk menurunkan bendera dan diserahkan kepada pembawa baki dan juga selanjutnya diserahkan kepada inspektor upacara pada sore hari ini.
1: Dan juga para peserta upacara yang terdiri dari jajaran OPD dan juga anggota Pramuka beserta jajaran tamu undangan yang berada di baik di sisi kanan dan kiri gedung kantor Wali Kota Palu maupun sayap kantor Wali Kota Palu juga berdiri saat ini guna mengikuti bersama prosesi upacara penurunan bendera pusaka. Dan di bawah langit yang cerah saat ini tentunya diharapkan bahwa prosesi penurunan upacara dapat berjalan dengan lancar. Dan saat ini ketiga anggota paskibraka yang bertugas telah bersiap untuk menurunkan bendera pusaka.
0: Saat ini tali di tiang bendera telah ditarik dan siap untuk diturunkan dan diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hai, pendengar dan juga pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, saat ini bendera merah putih yang sejak pagi tadi telah dikibarkan di halaman kantor wali kota Palu telah berada di tangan pembentang petugas paskibraka pada pagi hari ini, dan saat ini tengah berlangsung proses pelipatan dan juga pelepasan bendera merah putih dari tali tiang bendera halaman kantor wali kota Palu, pendengar.
1: Dan juga pendengar, sampai saat ini para peserta upacara maupun tamu undangan berdiri bersama untuk menyaksikan langsung pelipatan bendera pusaka yang telah berkibar sejak pagi tadi. Dan juga pada prosesi penurunan bendera tadi dapat kita dengarkan bersama, diiringi oleh paduan suara dari siswa-siswi SMP Sekota Palu yang merupakan didikan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ardi. Dan pendengar, sampai saat ini prosesi pelipatan bendera merah putih masih terus berlangsung oleh pengolor, pembentang, dan juga danton. Dan pada saat ini juga pasukan Paskibraka, pasukan Indonesia Berdaulat menanti bendera yang akan dilipat dan selanjutnya diserahkan kepada Inspektur Upacara Wali Kota Palu Hadianto Rashid.
0: Baik, pendengar juga pemirsa, bahwa petugas Paskibraka yang bertugas sejak pagi tadi hingga sore hari ini di Kota Palu merupakan putra-putri terbaik terpilih di Kota Palu yang sebelumnya telah mengikuti beragam seleksi dan juga pelatihan, berbagai macam pelatihan mulai dari kebangsaan dan juga latihan secara teknis pelaksanaan pengibaran bendera selama kurang lebih 2 minggu di bawah pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik atau Kesbangpol Kota Palu di bawah kepemimpinan Bapak Abidin selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu. Nah, saat ini pembawa baki telah berjalan menuju tiang bendera untuk selanjutnya diserahkan dari 3 petugas yang telah berhasil menurunkan bendera di halaman kantor wali kota Palu. Sedang berlangsung prosesi penyerahan dari petugas kepada pembawa baki, yaitu Ivet Jelianta Tondong, dan telah sempurna diserahkan kepada pembawa baki.
1: Dan selanjutnya, setelah penyerahan baki, akan pembawa baki Ivet Jelianta Tondong akan kembali ke barisan. Namun sebelum itu, bendera saat ini karena tiupan angin yang cukup kencang perlu beberapa perbaikan lipatan sebelum Ivet Jelianta Tondong turun dari tiang bendera dan kembali ke barisan, tepatnya di pasukan 8 dan 17 yang telah berdiri sejak tadi di lapangan upacara.
0: Karena pendengar juga pemirsa bahwa Ivet selaku pembawa baki telah kembali ke formasi bersama pasukan 17 dan 8 lain dan juga pendamping dari pasukan 45 sambil menunggu para 3 petugas kembali ke formasi awal untuk kembali ke tempat semula.
1: Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa tema pada HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi pengingat juga bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga. Angka 81 melambangkan perjalanan panjang bangsa dalam memperkuat kedaulatan, memperkokoh persatuan, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya, pengabdian, dan semangat gotong royong. Maka filosofi pasukan Indonesia Bersatu dan Indonesia Berdaulat yang bertugas sejak pagi dan sore hari ini adalah komitmen untuk menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, tangguh, dan rela mengutamakan kepentingan bangsa di antara kepentingan pribadi.
0: Ya, dengar dapat kami gambarkan di situasi di halaman kantor wali kota Palu maupun baik di dalam maupun di luar, bahwa para tamu undangan yang hadir di baik tenda dari sisi kanan kantor Wali Kota Palu maupun sisi kiri dan juga di tenda tamu VIP masih terus mengikuti pelaksanaan upacara penurunan dengan hikmat. Dan juga mendengar bahwa di sisi luar kantor Wali Kota Palu banyak masyarakat yang juga turut menyaksikan dari sisi luar kantor Wali Kota Palu, baik dari sisi utara maupun sisi selatan kantor Wali Kota Palu.
1: Dan masyarakat tidak hanya menyaksikan saja pendengar seperti yang diucapkan oleh rekan Sidik, namun juga turut mengambil gambar, namun tetap dalam suasana hening dan hikmat sambil mengikuti prosesi upacara penurunan bendera duplikat bendera pusaka. Dan saat ini kami gambarkan bahwa pasukan 17 dan pasukan 8 dari pasukan Indonesia Berdaulat sesaat lagi berjalan meninggalkan lapangan upacara untuk bergabung bersama pasukan 45 yang terdiri dari personel TNI Polri untuk selanjutnya menyerahkan bendera duplikat bendera pusaka kepada inspektur upacara. Dan sesaat lagi dapat kami gambarkan bahwa pasukan 17 dan pasukan 8 akan segera tiba dan bergabung bersama pasukan 45 yang telah menanti proses setelah prosesi penurunan bendera pusaka.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, bahwa para petugas paskibraka saat ini telah keluar dari area rumput di halaman kantor Wali Kota Palu dan pembawa baki telah berada tepat di depan podium sambil menunggu penyesuaian informasi dan akan menyerahkan secara langsung bendera merah putih yang telah diturunkan kepada inspektur upacara Bapak Wali Kota Palu. Saat ini para pasukan pengibar bendera telah mengambil posisi dan juga menyiapkan formasi serta sebelum Yvette selaku pembawa baki akan berjalan menuju inspektur upacara atau Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Benar.
1: Dan tentunya momen ini juga menjadi momen yang tidak terlupakan bagi anggota Paskibraka tahun 2026 yang bertugas di kantor Wali Kota Palu. Baik itu penaikan bendera maupun penurunan bendera, keduanya adalah momentum sakral yang tentunya tidak akan dilupakan oleh para anggota Paskibraka. Dan saat ini pembawa baki Ifet Kriyanta Tondong mulai menapaki tangga podium utama untuk menyerahkan secara langsung duplikat bendera pusaka yang telah berkibar sejak pagi tadi kepada Wali Kota Palu Hadianto Rashid.
0: Saat ini pembawa baki Ifet telah berada di depan Bapak Wali Kota Palu dan saat ini terlihat dari posisi kami berdiri Bapak Wali Kota Palu telah menerima bendera merah putih yang telah berhasil diturunkan dengan sempurna untuk dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di sebelah kanan Bapak Wali Kota Palu selaku inspektur upacara. Dan saat ini Yvette Clianta tengah berjalan perlahan menuruni dan Bapak Wali Kota Palu terlihat mencium bendera merah putih sebagai tetap bentuk kehormatan kepada bendera negara kita, pendengar.
1: Dan pendengar, saat ini Ipet Kelianta Tondong telah menuruni podium utama dan kembali bergabung bersama pasukan 8, pasukan 45 dan juga pasukan 17 dari pasukan Indonesia Berdaulat untuk segera meninggalkan lapangan upacara setelah sukses dan berhasil menyelesaikan tugas dalam menurunkan duplikat bendera pusaka. Dan saat ini komandan pasukan telah melaporkan kepada inspektur upacara bahwa penurunan bendera pusaka telah berhasil dilaksanakan. Pasukan akan meninggalkan lapangan upacara.
0: Ya, suasana di halaman kantor Wali Kota Palu masih terus hikmat dan juga semarak tentunya dengan berbagai aksen merah putih dan juga aksen batik khas Kota Palu dan juga terlihat dari posisi kami berdiri ada yang masih menggunakan Maksudnya, maksud kami ada yang menggunakan aksen-aksen daerah seperti Sampolu, Siga, maupun dan lainnya, pendengar.
1: Dan pendengar, saat ini pasukan Indonesia Barat telah mengatur formasi khusus karena akan segera meninggalkan area kantor Wali Kota Palu setelah menyelesaikan tugas. Dan saat ini pasukan 8 telah mengatur formasi khusus juga sebelum berjalan ke sisi kiri kantor Wali Kota Palu meninggalkan lapangan upacara. Dan saat ini baik dari tamu undangan, peserta upacara maupun masyarakat tentunya sangat ingin menyaksikan secara langsung, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pasukan Paskibraka serta personel TNI Polri yang telah berhasil menjalankan tugas pada ke-81 kemerdekaan Indonesia sore ini di kantor Wali Kota Palu.
0: Ya. Baik, rekan Mirta. Dan juga kami informasikan buat Anda pendengar bahwa dengan diserahkannya bendera merah putih kepada Bapak Wali Kota Palu, maka serangkaian tugas amanah yang diemban para petugas Paskibraka telah selesai. Setelah pagi tadi pasukan sebelumnya juga telah mengibarkan dengan sempurna, dan sore hari ini telah diturunkan secara sempurna dan juga telah diserahkan kepada Bapak Wali Kota Palu. Dan juga saat ini para petugas Paskibraka dengan hentakan kaki yang cukup tegas dan juga sebagai tanda berakhirnya pelaksanaan tugas di pengibaran bendera merah putih dan diiringi aplaus atau tepuk tangan dari para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini.
1: Dan pendengar, komandan upacara kembali memasuki lapangan upacara seiring dengan selesainya prosesi penurunan bendera duplikat merah putih untuk menyiapkan kembali peserta upacara dan juga para tamu undangan yang mengikuti prosesi upacara.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, saat ini para petugas Paskibraka telah kembali di tempat semula di sisi utara atau sisi kanan kantor Wali Kota Palu setelah sukses melaksanakan tugasnya pada sore hari ini, dan disambut oleh tepuk tangan baik dari rekan-rekan Paskibraka Kota Palu dan juga masyarakat yang dari sisi kanan atau sisi luar kantor Wali Kota Palu yang menyaksikan pelaksanaan penurunan bendera di upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada sore hari ini.
1: Dan pendengar, selanjutnya setelah penurunan duplikat bendera pusaka yang tadi diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya akan kita dengarkan bersama Andika Bayangkara.

0: pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama Andika Bhayangkara dan selanjutnya Komandan Upacara Inspektur Polisi 2 Zaki Ananda Kurniawan STRIK CPHR CBA yang merupakan Pamapta 1 Polresta Palu saat ini telah berjalan dari lapangan upacara menuju podium utama untuk melaporkan secara langsung kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan duplikat bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan.
1: Saat ini Komandan Upacara telah berada tepat di depan Inspektur Wali Kota Palu. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, bahwa Komandan Upacara telah selesai melaporkan serangkaian pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan saat ini Komandan Upacara telah berjalan untuk kembali ke tempat semula yang selanjutnya akan memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara pada sore hari ini.
2: Penghormatan pasukan. Kepada

0: pendengar RRPL dimanapun Anda berada, penghormatan pasukan tadi dan juga Inspektur Upacara mulai meninggalkan member upacara menandai selesainya prosesi upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berlangsung pada pagi hari tadi dan juga sore hari ini.
1: Oh, ini rapat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Sidik bersama rekan saya.
0: Kita Hujana.
1: Dan juga mewakili seluruh rapat kerja LPPR RI Palu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tetap terus merdeka dan juga jaya selalu. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Miftah dan Sidik. Sampai sebesarnya demikianlah siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari lapangan Batu Lemo Palu, kantor Wali Kota Palu. Dan kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ronga?
1: Iya, Rani. Saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID.
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kamu bisa tahu. Kamu bisa tahu kalau ada video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: Sampai selesai Rara. Saat ini kita ada di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RW Palu untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera Sang Saka Merah Putih langsung dari Jakarta, dan juga azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
1: Ya, penggerek Maharas Turisti Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
1: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ambo lapar nian.
1: Sampai jumpa Sarah, selanjutnya kami akan mengumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih waktu Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sufu sararaku, pura-pura selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin awal pekan 17 Agustus 2026. Selamat Hari Kemerdekaan Republik, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga bangsa kita semakin maju, bisa bersaing dengan bangsa lain ya, dan juga terutama Kota Palu dan sekitarnya ya, kota yang kita cintai, kedepannya tentu akan lebih baik lagi dan bisa bersaing juga dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tetap semangat ya, tidak terasa ke-81 tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga kalau kita lihat di media cetak, kemudian di media sosial dan lain sebagainya, banyak sekali perlombaan-perlombaan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga tentu ada upacara-upacara seperti tadi juga kita saksikan tadi pagi ya, penaikan bendera merah putih ya, baik di istana maupun di kota-kota yang kita tinggali atau yang kita tempati. Dan begitu juga penurunan bendera merah putih. Wow, terharu ya, seolah-olah kita seperti ikut dalam barisan, karena saya juga salah satu termasuk dulu alumni Paskibra, walaupun hanya tingkat sekolah ya, itu bangga, punya kebanggaan tersendiri. Dan baik sahabat budaya, malam hari ini saya Wani akan temani Komiu hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia dengan Wapa Kariba sahabatku. Mudah-mudahan Karibana Belo sehat selalu senantiasa dalam melindungan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas kesehatan, berkah, nikmat yang luar biasa yang sudah kita nikmati ya. Dan baik terutama juga kru ya, tetap semangat ya. Di sisi lain ada informasi tentang, nah ini, upacara detik-detik proklamasi memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung hikmat dan penuh makna. Nah, ini terlihat dalam upacara yang digelar di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Senin pagi 17 Agustus 2026. Mengusung tema nasional, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Upacara dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara. Dalam pelaksanaan upacara, Mayor CPM Marioto bertindak sebagai perwira upacara, sementara Letkol Infantri Don Serudi Harles Pasaribu dipercaya sebagai komandan upacara. Rangkaian upacara diawali dengan kehormatan pasukan kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan laporan komandan upacara, kemudian prosesi pengibaran sang saka merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, pasukan Paskibraka yang bertugas berasal dari perwakilan 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah dalam formasi pasukan 17 dan sandi pasukan Nusa, komandan peleton 17 dipercaya kepada Rizky Anugrah Togan dari SMA Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala. Nah, sementara pembawa baki bendera dipercayakan kepada Zevana Quinza dari SMA Negeri 1 Kota Palu. Adapun komandan peleton 8 dijabat Ketut Mardiawan dari SMA Negeri Model Terpadu Kota Palu. Selain itu, petugas penarik bendera dan pembentang bendera masing-masing dipercayakan kepada Muhammad Ridu Setiawan dari Madrasah Aliyah Negeri Banggai dan Muhammad Sain dari SMA Negeri 2 Kota Palu. Wah, luar biasa. Nah, selain itu, setelah prosesi pengibaran bendera merah putih, seluruh peserta upacara mengikuti hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

Kita sudah mendengarkan lagu-lagu ceria, terutama lagu-lagu daerah Sulawesi Tengah ya. Jadi yang suka dengar lagu-lagu daerah segmennya di Pro 4 karena pendidikan dan budaya. Dan baik malam hari ini mungkin saja Kumio yang tengah menikmati hari libur karena memang tanggal merah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mungkin saja malam hari ini diisi dengan kebersamaan, ada yang dinner, ada yang menikmati suasana juga di rumah saja tidak kemana-mana. Ada juga yang ya kalau jam-jam seperti ini yang pastinya kita biasanya di rumah itu kumpul di meja makan, masih dalam suasana makan di ruang keluarga, dan ada juga yang mungkin melancong menikmati suasana Kota Palu, itu sih boleh-boleh saja. Karena hari ini hari spesial ya, kita nikmati Hari Kemerdekaan RI dengan cara kita masing-masing ya, dan juga membangun mengisi di segala bidang sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ya, skill kita masing-masing ya. Dan baik sahabat budaya, dan juga kami akan dengan isi dengan informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio, di antaranya kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha makanan dan minuman. Kondisi tersebut juga dirasakan Gentis dalam menjaga keseimbangan antara harga jual, kualitas bahan, dan juga daya beli konsumen. Pemilik Gentis, Mila M. Yamin, mengatakan kenaikan harga bahan kue yang dan juga kemasan ini membuat pelaku usaha harus lebih cermat dalam menentukan harga pokok. Di sisi lain, pelaku UMKM tetap dituntut mempertahankan kualitas agar pelanggan tidak beralih. Tantangan paling berat, nah ini bagaimana caranya kita katanya tetap bertahan, orang tetap mau beli, harganya tetap affordable, rasanya tetap enak, dan kualitasnya premium. Nah ini Mila juga mengatakan, ketika pertama kali berjualan pada 2024, harga shop Cokis Gendis dibanderol sekitar Rp10.000 per buah dalam santai siang di Pro 2 Palu ya. Jadi saat ini harga katanya bahan dan kemasan masih lebih terjangkau dibandingkan kondisi saat ini. Iya, pada umumnya memang pelaku UMKM ya, dan juga beberapa kali yang kita hadirkan di Pro 4 ya, mereka ya seperti takarannya, mereka tidak mengurangi. Terkadang ya pelaku UMKM waktu kita bincang juga di Pro 4 ya, mereka gimana ya, katanya bingung juga kalau saya menaikkan harganya 1.000 atau 2.000 ya, nanti takutnya katanya pembeli beralih, tapi mereka mengurangi sedikit takarannya namun harganya tetap seperti itu. Ya ini siasat saja ya, apalagi sudah dikenal ada harga ada kualitas ya, pasti pembeli itu akan mencari. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani 97,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya perlu kami informasikan ke ruang dengar Komio dalam rangka menyambut RRI First 2026 Lomba Tari Kreasi Nusantara. RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI First 2026 ya. Saatnya tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif ya. Komio yang punya putra-putri ya, segera ikuti atau mendaftar ya. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Biaya pendaftaran Rp150.000 per tim ya. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Pelaksanaan lomba pada tanggal 2 hingga 3 September 2026. Ayo tunjukkan kreasi terbaik Komio, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi pendaftaran Komio bisa menghubungi Ari Plahubo ya, di nomor WA atau WhatsApp di 0856-5696-3804. Jangan lewatkan kesempatan emas RRI First 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri ya. Komio yang sempat mendengarkan Pro 4 RRI Palu malam ini, putra-putri Komio segera daftarkan para pelajar juga ya. Nah, kemudian juga nah ini Bintang Radio 2026. Komio yang punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya Komio, saatnya ikuti Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk Komio yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun, masih pelajar ya, dan maksimal 25 tahun. Ya, mahasiswa atau Komio yang punya bakat di bidang ini, yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio 2026. Untuk informasi pendaftaran, Komio bisa menghubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau 0858-8578-9540. Bintang Radio 2026, saatnya suara Komio bersinar, saatnya Komio menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, sekarang mendaftar juga.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu mengoptimalkan program pembinaan bagi para warga binaan masyarakat seperti kepribadian dan kemandirian. Untuk program kepribadian mencakup rutinitas harian warga binaan dari bangun tidur hingga beristirahat kembali, termasuk pendidikan, pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan olahraga, kata Kepala Lapas Perempuan Palu Yosiana di Sigi pada hari Senin. Ia mengatakan pembentukan karakter dan kepribadian warga binaan diperkuat melalui penanaman budaya bersih diri, kebersihan lingkungan, serta penerapan budaya 3S yakni senyum, sapa, salam. Tentunya warga binaan diwajibkan untuk mematuhi seluruh aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di dalam lapas. Kareba Kaufuna, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di Tika Tunas Rimba, Jalan Esparman, Kota Palu. Kemeriahan tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga para orang tua siswa yang ikut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Salah satu kegiatan menarik perhatian adalah lomba tarik tambang yang diikuti oleh para orang tua siswa. Suasana semakin meriah ketika para peserta, khususnya kaum ibu, menunjukkan semangat dan kekompakan untuk memenangkan perlombaan. Uniknya, lomba tarik tambang tersebut berhasil dimenangkan oleh kelompok ibu-ibu. Kemenangan itu disambut dengan penuh kegembiraan karena selain mendapatkan pengalaman seru bersama orang tua siswa lainnya, para pemenang juga memperoleh hadiah berupa minyak goreng. Salah satu orang tua siswa, Agung Alit Winisari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi orang tua untuk ikut merasakan kemeriahan merayakan kemerdekaan bersama anak-anak di lingkungan sekolah. Sampai sepusara Rafis Yamukari Basalia Tinti 20, Yakwani Popia Fai Kami, Pancir.

0: Hampir aku buku tepuin deh. Eh, mak aku yang mencesan bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, lalu tempat ini bahasa kita tepuin ini supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai nganak-nganak pori tetap berlanjut.

0: 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prambanan

0: Sampai sebesar arahku, pura-pura sahabat budaya kita sudah dengarkan ya lagu Panggayo Rurehe dari Ambon Manise. Wow, lagu ini asik ya, mengingatkan saya dulu tugas di Ambon. Lagu-lagu Ambon memang asik dan orang Ambon banyak yang penyanyi-penyanyi ya. Dan baik, kita langsung menyapa, halo lagu Nusantara. Sebentar ya. Halo, ya.
1: Lagu Nusantara.
0: Benar, Ibu Hanin Dolo.
1: Iya, betul sekali.
0: Silakan, lagu apa?
1: Lagu Danau Tondano.
0: Danau Tondano, baik.
1: Iya. Makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih penelpon pertama. Danau Tondano, Tondano. Oh, ini lagunya memang asik juga ini ya. Dan baik, di belakangnya Ibu Hanin, saya mau menyapa dulu ya. Buruan yang mau dengar-dengar lagu, lagunya harus bervariasi. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Warni, lagu Nusantara.
0: Iya, Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Ibu Asriya Baliase.
0: Asriya Baliase, silakan lagu apa?
1: Lagu Makassar Tenaruana.
0: Tenaruana.
1: Iya.
0: Baik.
1: Semoga sehat Mbak Warni.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, berikutnya. Halo, lagu Nusantara. Ya. Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan orang Bandung Mbak Warni.
0: Iya, Kadri.
2: Iya, request lagu Nusantara bersama Mbak Warni yang baik hati.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu Minang.
0: Judul?
2: Klompek Kato.
0: Apa?
2: Ancok Telompek Kato.
0: Ancok?
2: Telompek Kato dari Aprilian.
0: Tolem, apa?
2: Ancok Telompek Kato.
0: Telompek Kato?
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, makasih Mbak Warni. Selamat bersama keluarga. Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Susah-susah juga karena bahasanya bahasa Minang ya. Kita harus menyesuaikan, harus belajar ya. Dan baik, sebelum kita ke lagu, halo lagu Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum. Lagu Nusantara.
0: Iya, ini Ibu Asriya Tumpulututu.
3: Iya.
0: Asriya A, Asriya B. Oke, lagu apa?
3: Salah nelpon.
0: Salah nelpon?
3: Ini lagu Papua.
0: Salah nelpon lagu Papua. Oke, nanti dicarikan ya. Sama-sama. Baik, jangan kemana-mana Kumiu. Kita mau ke Manado dulu ya, Sulawesi Utara. Ini dia. Danau Tondano. Danau ini sudah pernah juga saya kunjungi. Lagunya asik ya.

0: Ya, lagunya ini panjang sekali durasinya ya. Dan baik, kita menyapa lagi karena waktu kita terbatas ya di 421621 dan juga di 0811. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, request lagu Nusantara bersama Bawarni.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Enal ini, Bawarni.
0: Enal di mana?
1: Di Bangka, Bangka. Teman Bung Kadri.
0: Oh iya, silakan lagu apa?
1: Lagunya Morwali Toli-Toli, Jo.
0: Morwali Toli-Toli, iya. Oke. Baik.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Wow, jadi satu kediaman Komio ya. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, lagu Nusantara.
0: Iya, Son, di Rogo. Silakan lagu apa?
1: Lagu Batak.
0: Judulnya?
1: Teman Setia.
0: Apa?
1: Teman Setia.
0: Aduh, coba bergeser Komio sedikit. Ini kayak ada yang terganggu ya? Atau Komio pakai monitor ini, dikasih kecil dulu? Ya, halo. Aduh. Ya, halo. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun, langsung saja.
2: Iya. Ya. Lagunya anu apa? Lagunya Manggarai.
0: Manggarai, judulnya?
2: Nusa Wela.
0: Nusa Wela.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Son, tadi boleh bergabung lagi Komio karena tadi saya tidak copy judul lagunya apa ya. Halo.
3: Halo. Selamat ya. Malam, Warni.
0: Selamat malam, Ibu Mas. Apa lagu apa?
3: Lagu Nusantara.
0: Iya.
3: Lagu Banggai.
0: Judulnya?
3: Putri Balanta.
0: Putri Balanta, oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Wan.
0: Sama-sama, selamat malam. Halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam.
4: Dengan Joni.
0: Joni, lagu apa?
4: Lagu Cowo.
0: Judulnya?
4: Bojoloro, luar istri, bagus.
0: Bojoloro, Jawa, ya.
4: Luar istri, yang penting ada beras, ada keras.
0: Oke, iya, waalaikumsalam. Baiklah, kita ke lagu dulu ya.

Apalagi dua ya. Dan baik, terima kasih Kumbi yang sudah bergabung di acara ini di request lagu Nusantara karena kita dibatasi oleh waktu ya. Semoga bisa terhibur dan bisa jumpa di lain waktu di acara yang sama. Dan baik, masih ada satu lagu terakhir kita dengarkan, Kota Ternate. Selamat malam semuanya. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ini hari spesial. Jadi Kumyu bisa menikmati ya. Entah Kumyu masih berada di luar rumah atau yang masih ada di lapangan Watu Lemo atau yang masih menikmati ya. Tidak harus euforia sekali ya, karena kita saling ini, saling menjaga keamanan dan juga saling toleransi ya. Dan baik, kita dengarkan lagu terakhir.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, turunan Sarung Donggala, dan bagaimana masyarakat mencintai Sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana, yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Cerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dombunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa Pengawa?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk, tuanku.
4: Selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan, Pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe tuanku raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini tuanku raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik? Siapa dia?
5: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola, tuanku. Namanya Putri Damili.
6: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
5: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
4: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
2: Berita apa itu, Ayah?
4: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
4: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
4: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu. Merubah kain hitam menjadi kain putih bisa. Memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter jadi keliling daripada itu 10 meter sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa. Apalagi cuma membelokkan jalan air. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokon minggolu, nagayap po boy. Saya sengon edemili. Madota ka pokongo mi, tapi ane mamala ko membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na dua. Nah, iva'a. Nah, jadi vena pue mama, dan dengan rendah hati juga Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili nemo mau balik jalan ue ya pana mama teh aku buru lalu boy mama lavome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini, dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu, air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut, dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir, dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu ni pedo domi Damili, unde mimado tokomi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mo dako gi welono. Welono itu banjir kalau sana. Welono, demo gi nangate, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na onde mugia. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano, gi pokolamu betu. Nabi yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavatatan itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
6: Istriku.
7: Iya, Tuaka.
6: Apalagi yang Komio inginkan?
7: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
6: Damili.
7: Iya, Tuakaku.
6: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahat untuk Komio.
7: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-Usul Kalavata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab, Kepala LPPR RI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya mau tanyakan, bagaimana peran perempuan Kaila sendiri, Ibu Mubinah sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi ini sendiri?
1: Lahirnya Ibu Mubinah ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau ibu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita atau Kaili Motor tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Nigondang.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, mati

0: lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Sampai susah anakku, pura-pura sahabat budaya tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 tepat ya waktu Indonesia Tengah. Kumi masih bersama kami di suasana malam hari ini, kita melangkah di acara Moto Tura, apresiasi budaya dari Sulawesi Tengah. Kita akan melancong ke Poso dulu ya sahabat budaya. Apa kabar saudara-saudaraku dari Poso yang ya sudah mendengarkan perempat RRI Palu, ya mungkin saja salah satu lagu tadi bisa menghibur Kumiu di suasana malam hari ini. Dan baik, kita melancong ke Poso, kita akan melihat situs bersejarah dan nasib peradaban Poso. Ya, ini merupakan ada cerita di balik sebuah situs ya. Seperti ada dokumen ekspedisi Poso, peti dan simbol kerbau di situs Watu Makilo. Nah, di sini ada cerita di balik sebuah situs ini, ada kisah tentang peradaban manusia pada situs-situs. Bukan hanya tentang masa lalu, tetapi bisa jadi masa depan. Banyak yang bertanya, katanya sahabat budaya, apa manfaat menjaga situs dan kisah sejarah di masa kini? Peneliti dari LIPI, Henry Yogaswara, mengatakan cerita dari situs-situs itu bukan terutama untuk mengajak kita kembali ke masa lalu. Namun belajar dari masa lalu membantu kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Arkeolog Sulawesi Tengah, Iksam Jurimi, menyebutkan bahwa situs bersejarah bukan hanya membuat kita mengenal peristiwa yang mungkin terjadi, tapi juga mengetahui siapa kita dan identitas kita. Untuk mempelajari penyebaran wabah di masa lalu, keberadaan situs Makilo di desa Boe, nah ini bisa mewakili penceritaannya. Ribuan tengkorak dan juga tumpukan tulang belulang di ceruk gua itu, sebagian tengkorak berumur sama dengan saat wabah flu Spanyol menyerang dunia sekitar tahun 1918 silam. Orang Poso menyebutnya Jualele. Dari situs ini kita bisa belajar bagaimana virus penyakit di masa lalu. Iksam yang juga wakil kepala Museum Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa perpindahan-perpindahan penduduk Poso, nah ini di masa lalu, nah ini bisa biasanya terjadi pada masa terjadinya peristiwa alam yang dahsyat ataupun wabah. Nah, kisah dari situs Tando Bancea misalnya berkisah tentang kampung yang runtuh di Bancea, sebuah desa sebelah barat Danau Poso yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi dahsyat yang menyebabkan satu kampung amblas ke dalam danau. Wow. Nah, cerita rakyat ini bisa kita temukan bukti-bukti fisiknya jika menyelam di Tando Bancea. Menyelam di kedalaman sekitar 7 meter, kita akan melihat balok-balok batu besar bergelimpangan di dasar danau. Nah, sementara di pinggir tebing masih ditemukan sisa-sisa pekuburan dan juga benda-benda yang menunjukkan dahulunya itu adalah sebuah kampung. Peninggalan bersejarah tersebut dinilai penting bagi perkembangan arkeolog, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi budaya tertentu. Nah, sementara itu bagi warga, situs bersejarah adalah bagian dari sejarah kehidupan karena di dalamnya ada sejarah leluhur,
Ceruk Toyali misalnya, menurut Tadanugi, warga kelurahan Tendia Dongi, ya, Ceruk Toyadi ini adalah penguburan leluhur sehingga harus dijaga. Nah, situs-situs bersejarah bukan hanya menjadi daya tarik ilmuwan atau para arkeolog sahabat budaya, tetapi bisa menjadi daya tarik wisata. Baik sahabat budaya, masih berlanjut ceritanya tentang situs sejarah dan nasib peradaban yang ada di Poso. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: ibu dan adik-adik yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan. Tinan wadah. Mohon maaf. Ada itu manuada, tidak ada di punya istilah itu manuada.
0: Cuma kan tinan wadah.

ini merupakan lagu daerah Jawa ya. Matur suwun. Itu artinya terima kasih ya. Dan baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi situs sejarah. Nah, ini nasib peradaban yang ada di Poso ya. Kabupaten Poso menjadikan sektor pariwisata ini sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah. Tapi sayangnya kata hal itu tidak didukung dengan kebijakan pelestarian situs cagar budaya yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Di situs yang sudah kondang seperti Gua Latia, Gua Pamona, dan Gua Tangkaboba, nah kondisinya minim perawatan. Kepala Unit Pengembangan dan juga Pemanfaatan Cagar Budaya pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulutenggo, Romi Hidayat mengatakan, pemerintah punya peran besar untuk turut memelihara situs cagar budaya sekaligus menjadikan objek pariwisata. Nah, mengharapkan lembaga lain seperti BPCB menjaga dan juga memelihara situs akan sulit karena terganjal minimnya anggaran. Nah, tidak terawatnya situs-situs bersejarah di Poso ini sebagian besar dalam kondisi tidak terawat ya. Jadi selain kurangnya perhatian pemerintah, masyarakat juga mulai abai menjaganya. Padahal sebenarnya situs-situs ini memiliki nilai sejarah yang penting untuk diketahui oleh generasi yang akan datang. Nah, penyebab lain adalah pembangunan yang menganggap remeh keberadaan situs-situs bersejarah. Salah satunya Ceruk Toyali di Kelurahan Tendia Dongi ya. Ya, ini ceruk. Ini ada gambar-gambarnya juga ya. Sudah pernah juga kami sampaikan ke ruang dengar Kumiu ya, sahabat budaya. Sebenarnya jumlah situs ini bersejarah di pinggir Danau Poso ini masih banyak ya. Dalam perjalanan ekspedisi Poso tahun 2019. Kemudian, nah ini ada situs-situs pinggir Danau Poso yang belum terdaftar di sistem registrasi nasional cagar budaya. Ada Tando Banjea yang ada di Desa Banjea. Kalau tidak salah di sini tempatnya anggrek ya. Kemudian ada Ngoyontava, Makilo, ada banyak ini, ada lima.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
3: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
4: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya, kita masih di acara Motutura ya. Kalau tadi kita masih melancong di seputaran wilayah atau daerah Poso ya. Berikutnya ada bukit di Lembah Napu yang diduga piramida peninggalan sejarah. Nah, ini penelitian dari arkeologi di kawasan Lembah Bada dan juga Lembah Napu, Kabupaten Poso. Ini masih seputaran Sulawesi Tengah ya. Mengungkap temuan yang memunculkan dugaan adanya struktur besar menyerupai piramida yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan tanah. Penelitian tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Dani Hilman Natawijaya, MSc, melalui serangkaian survei geofisika modern. Tim menggunakan teknologi georadar untuk memetakan pantulan gelombang bawah tanah serta metode geolistrik guna membaca peradaban resistivitas material di kedalaman tertentu. Nah, dari hasil survei di sekitar situs Palindo, tim mendeteksi adanya anomali bawah tanah berupa bentukan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur geologi alami. Temuan ini membuka kemungkinan adanya struktur lain yang tertimbun atau bahkan bagian dari kompleks yang lebih luas. Namun indikasi paling mencolok justru ditemukan di Lembah Napu. Di lokasi tersebut, tim mengidentifikasi sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 35 hingga 40 meter. Sekilas bukit ini tampak seperti bentukan alami. Akan tetapi hasil pengamatan lapangan dan juga analisis digital menunjukkan sejumlah kejanggalan. Di sekeliling bukit terindikasi adanya struktur menyerupai dinding granit dengan lebar mencapai beberapa meter, bahkan diperkirakan hingga 5 meter. Beberapa bagian memperlihatkan susunan batu yang tidak acak, serta jejak ukiran pada permukaan bebatuan. Strukturnya tidak seperti piramida di Mesir yang memiliki sudut tegas. Nah, bentuknya lebih halus, tetapi terlihat jelas sebagai bangunan, bukan sepenuhnya bukit alami. Ia juga menjelaskan kemungkinan besar struktur tersebut merupakan bukit alami yang kemudian diperkuat atau dimodifikasi oleh manusia. Di bagian atas terlihat adanya susunan batu berukuran besar. Nah, sementara di sekelilingnya terdapat dinding granit yang membentuk semacam batas area. Selain itu, sekitar lokasi juga ditemukan sejumlah objek megalitik seperti kalamba dan patung batu yang selama ini menjadi ciri khas kawasan Lembah Bada dan juga Napu. Keberadaan elemen-elemen ini semakin menguatkan dugaan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas budaya pada masa lampau. Penggalian awal yang dilakukan di kaki bukit hingga kedalaman sekitar 3 meter menunjukkan adanya lapisan timbunan tanah yang menutupi struktur di bawahnya. Nah, di bawah timbunan tersebut, tim menemukan sebuah menhir berukuran besar. Temuan ini memunculkan pertanyaan baru, apakah timbunan tanah tersebut berbentuk secara alami akibat processing demensi selama ribuan tahun, atau justru merupakan bagian dari konstruksi yang sengaja dilakukan manusia, baik untuk tujuan arsitektural maupun ritual. Nah, menurut Dani, untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Nah, termasuk penggalian lebih luas, penanggalan material, serta analisis multidisipliner. Nah, ini masih tahap awal katanya. Kita belum bisa katanya menyimpulkan secara pasti apakah ini sepenuhnya struktur buatan atau kombinasi antara alam dan rekayasa manusia. Nah, jika terbukti sebagai struktur buatan, temuan ini berpotensi menjadi salah satu situs arkeologi penting di Indonesia.
2: Masyarakat agar tetap kritis, namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
3: Ya, cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset. Ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini. Bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri. Ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri, dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan. Kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan. Nah, serta lingkungan tadi yang seperti saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah pos kambing.
4: Bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
5: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
4: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
5: Tapi kan zona hijau kita. Gak ada corona sini.
4: Iya. Biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi sah saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
5: Iya, usah. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kak?
3: Biasanya saya juga buat banyak request. Orang bilang di gerai sekarang, di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tim semua. Okay. Ada gimbal yang biasa dipakai juga, pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar. Gambar-gambar ini dia, kakula kecil orang bilang. Oh. Solmisasinya ada orang yang fasolasi itu juga. Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolek dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe. Okay. Itu juga ada. Rebana. Ya, tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya itu dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kalau nanti modal mau dikolek dengan alat musik modern, biar jadi satu toko dia ada modern ada tradisional.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan.
1: Sampai sebesar-besarku, para-para sahabat budaya Mututura, keruan dengar kumiu, kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Kalau tadi kita ya melancong ke daerah Poso, melihat situs-situs bersejarah. Kemudian ada juga di Lembah Napu. Ya banyak sekali. Ini seperti yang ada di Bukit di Lembah Napu, diduga piramida peninggalan.

0: bicara. Dan baik sahabat budaya, semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi kita, dan masih banyak situs-situs bersejarah, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warniu undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh, sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya, Lili Lestari, akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian untuk Kumiu pada pagi hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ada Sarapan Ubempoi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.
1: الشيطان الرجيم

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ada Al-Kisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah

adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya dia merasa bahagia.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Kareba Pemelana sampai subuh sararah Korem 132 Tadulako menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Makorem 132 Tadulako pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi momentum memperkuat semangat patriotisme, disiplin, dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Upacara dipimpin Kasrem 132 Tadulako Kolonel Antonios Toto Kris Harjoko sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan diikuti prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Korem 132 Tadulako. Peringatan kemerdekaan menjadi momentum bagi keluarga besar Korem 132 Tadulako untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai perjuangan tersebut dinilai perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Kareba Kopuna sampai subuh sararah, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pesan tersebut disampaikan Hadianto saat diwawancarai usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Palu pada Senin 17 Agustus 2026. Hadianto mengatakan dinamika geopolitik dunia yang berlangsung cepat memberikan dampak terhadap berbagai negara.

Kondisi tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali memperkuat kebersamaan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Semangat di hari ulang tahun ke-81 negara ini tajuknya adalah memperkuat persatuan. Menurutnya persatuan menjadi modal penting bagi Kota Palu dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut mampu beradaptasi sekaligus mempercepat pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai subuh sarara, Vesia Mokariba Saleatin Ti Aono, Anteaku Lili Lestari.

Sampai subuh salaraku pura-pura. Umba puramu komi to kaili da'a atau toko da'a. Kamai puramu kita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa da'a. Ne maya mata motesa ante basa tamboto mo ata sanava tasa mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo moto ta topodaa.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan mah di rumah terus, kapan sih mah kita sekolah dan main lagi sama teman-teman?

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat. Ya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kau pakai tapak meja.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapa Sangkeni. Sampai subuh Sarara, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar Komio di Selasa pagi ini, tanggal 18 Agustus 2026? Semoga pagi ini Komio semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya penuh semangat untuk kembali menjalankan aktivitas. Dan sampai subuh Sarara, suasana kemerdekaan masih terasa sampai pagi ini. Kemarin bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas dengan membawa semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat Komio yang pagi ini sudah bersiap-siap menuju aktivitas ke kantor, ke sekolah atau ke kampus, yang lagi pergi ke pasar, ke tempat usaha ataupun tempat kerja yang lainnya, semoga perjalanan Komio aman dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk adik-adik sekolah, semangat kembali belajarnya ya. Setelah kemeriahan perayaan kemerdekaan, sekarang waktunya kembali mengisi kemerdekaan melalui pendidikan dan juga prestasi. Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh karena generasi muda adalah bagian penting dari masa depan Indonesia. Dan tentunya buat Komio yang bekerja, marilah kita isi kemerdekaan dengan bekerja secara jujur, disiplin dan juga bertanggung jawab. Dan untuk para pedagang, para pelaku UMKM, petani, nelayan dan juga pekerja dan seluruh masyarakat yang pagi ini sudah menjalankan aktivitas, semoga rezeki Komio hari ini dilancarkan dan juga dimudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena kemerdekaan ini bukan hanya tentang perayaan satu hari saja, kemerdekaan ini adalah semangat yang harus kita hidupkan setiap hari. Dan kita bisa mengisinya dengan gotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan juga melestarikan budaya, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Dan khusus untuk kita yang berada di Sulawesi Tengah, marilah terus bangga dengan budaya daerah kita sendiri, bahasa daerah, kesenian, dan juga musik tradisional, kuliner juga tentunya, dan pakaian adat. Ini berbagai tradisi adalah kekayaan yang harus terus kita rawat dan juga kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi sampai subuh Sarara, meskipun tanggal 17 Agustus sudah lewat, semangat merah putih jangan ikut terlewatkan. Dan marilah kita bawa semangat kemerdekaan itu ke tempat kerja, ke sekolah, atau ke lingkungan masyarakat, dan kemanapun langkah kita hari ini. Dan tentunya semangat menjalani Selasa pagi ini, semoga hari ini penuh dengan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan juga semangat baru. Dan sampai subuh Sarara, dari studio Pro 4 RRI Palu, kami akan hadir menemani pagi ini dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Dan tentunya berbagai informasi dalam kota Palu dan sekitarnya, dan tentunya di Sulawesi Tengah.

tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan lainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Pitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana, sampai subuh sararah peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Parigi Mautong diwarnai dengan pemberian perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah setempat. Di tengah hikmatnya upacara proklamasi, 6 motif batik khas Parigi Mautong resmi memperoleh sertifikat hak cipta. Penyerahan sertifikat hak cipta tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Iputu Darmayasah, kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Parigi Mautong pada Senin 17 Agustus 2026. 6 motif batik yang mendapatkan perlindungan hukum tersebut yakni motif saga, motif ira intovea, motif nindaiti tede, motif sandutu, motif sambulugana, dan motif sambulugana. Lebih dari sekedar dokumen formal, sertifikat ini berfungsi sebagai pelindung identitas budaya sekaligus pembuka peluang pemanfaatan ekonomi secara luas.

Sebul Sararah, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan hikmat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi didampingi sang istri Liana Rahmat Renaldi dan jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng turut hadir sekaligus mengutus satu peleton pasukan upacara khusus. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin jalannya upacara. Peringatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajidoh, unsur for koordinasi pimpinan daerah Sulawesi Tengah, jajaran kementerian, lembaga, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat. Sampai jumpa sarara, pesia mokaribas aliatinti, papito anteyaku, Lili Lestari.

0: Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air. Jadi, enggak bosan di rumah.

Baik, Sam Subuh Sarara, saat ini kita berada di pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke informasi dulu, Sam Subuh Sarara. Wali Kota Palu, Hadianto Rasid, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pesan tersebut disampaikan Hadianto saat diwawancarai usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Palu pada Senin 17 Agustus 2026. Hadianto mengatakan dinamika geopolitik dunia yang berlangsung cepat memberikan dampak terhadap berbagai negara. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali memperkuat kebersamaan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sampai sebut Sarara, menurutnya persatuan menjadi modal penting bagi Kota Palu dalam menghadapi berbagai perubahan dan juga tantangan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut mampu beradaptasi sekaligus mempercepat pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hadianto menilai percepatan pembangunan harus terus dilakukan untuk memperkuat kemandirian daerah. Menurutnya, kemandirian menjadi salah satu tujuan penting yang perlu diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan berbagai tantangan tidak dapat dihadapi pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat diperlukan agar pembangunan Kota Palu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palu berlangsung dengan hikmat di halaman kantor Wali Kota Palu. Dalam upacara tersebut, Hadianto Rasid bertindak sebagai inspektur upacara dan pasukan Indonesia Bersatu bertugas mengibarkan bendera merah putih. Sampai subuh Sarara, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan pertunjukan drum band, tarian kreasi dan penampilan kelompok vokal. Pemerintah Kota Palu turut menyerahkan surat keputusan pensiun kepada sejumlah ASN yang memasuki masa purna bakti. Hadianto berharap semangat persatuan tidak berhenti pada momentum peringatan kemerdekaan. Nilai tersebut diharapkan terus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi kekuatan bersama untuk mendukung pembangunan Kota Palu. Dan pemerintah Kota Palu mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersamaan dan mengambil peran dalam pembangunan. Dan semangat persatuan diharapkan menjadi modal untuk mewujudkan Kota Palu yang semakin mandiri, maju, dan juga berkelanjutan.

Baik, Samsu Sarara, informasi selanjutnya dari Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jawa Jaya Widya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara ini berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Tojo Una-Una pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah tersebut berlangsung dengan hikmat dan diikuti personel Polres Tojo Una-Una dari berbagai satuan fungsi. Samsubut Sarara, dalam upacara tersebut AKBP Yana Jaya Widya bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara perwira upacara di jabat Kabak SDM Polres Tojo Una-Una AKP Muhammad Nasir, dan sedangkan komandan upacara dipercayakan kepada Ibda Abdul Aziz Putranto Masuka. Samsubut Sarara, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 3 personel yakni Brigpol Muhammad Tovan Masloman, Brigpol Iwayan Sudiarta, dan Bribtu Editia Prakoso. Dan peserta upacara terdiri dari 1 perwira, 1 pleton samapta bersenjata, 1 pleton satpolairut, 1 pleton satlantas, 1 pleton gabungan staf, serta 1 pleton gabungan satreskrim satin tengkam dan satres narkoba. Dan sambil bersarara, dalam kesempatan tersebut Kapolres Tojo Una-Una menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi seluruh personel Polri untuk memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ia juga mengajak seluruh personel untuk menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan juga bertanggung jawab. Menurutnya, Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan juga kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman. Upacara berlangsung tertib dan hikmat hingga selesai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan dan pengabdian jajaran Polres Tojo Una-Una.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Parimo, peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Parigi Motong diwarnai dengan pemberian pelindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah setempat.

Masih 6 motif batik khas Parigi Motong resmi memperoleh sertifikat hak cipta. Sampai sebut sarara, penyerahan sertifikat hak cipta tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Iputu Darmayasa, kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Parigi Motong pada Senin 17 Agustus 2026. Sampai sebut sarara, 6 motif batik yang mendapatkan pelindungan hukum tersebut yakni motif Saga, motif Iran Tovea, motif Nidaiti Tede, motif Sandutu, motif Sambulu Gana, dan motif Sambulu Gana. Lebih dari sekedar dokumen formal, sertifikat ini berfungsi sebagai pelindung identitas budaya sekaligus pembuka peluang pemanfaatan ekonomi secara luas. Sampai sebut sarara, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi menyampaikan bahwa momentum Hari Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui upaya melindungi dan juga mengembangkan karya anak bangsa. Catatan kekayaan intelektual ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan hukum bagi para pencipta di daerah. Ia menambahkan kekayaan intelektual tidak boleh berhenti pada proses pencatatan dan penerbitan sertifikat. Sampai sebut sarara, karya seni yang telah mengantongi legislat hak cipta tersebut harus didorong agar mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi masyarakat. Rahmat menuturkan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong pemerintah Kabupaten Parigi Motong untuk melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan pelindungan sekaligus mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset strategis daerah. Oke lah, sampai sebut sarara, kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya setelah Komio menikmati lagu-lagu daerah yang akan memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Baik, sampai sebut Sarara, informasi dari perakiran cuaca Sulawesi Tengah, tepatnya pada Selasa 18 Agustus 2026.

Sama sebut Sarah, cerah berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Parigi Moutong. Berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara.

Sahabat Sufo, Sarara, informasi selanjutnya dari Poso, kobaran api melalap kawasan hutan pinus Potondongia, Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Musibah kebakaran hutan itu dilaporkan warga telah berlangsung selama beberapa hari dan berpotensi terus berlanjut akibat cuaca terik serta musim kemarau panjang. Sebuah sarara vegetasi pohon pinus yang kaya akan serasah daun kering dan resin memicu api menyebar dengan cepat. Tiupan angin kencang di kawasan dataran tinggi makin memparah situasi dan juga menyulitkan upaya pemadaman. Sampai sebuah sarara, kawasan Potondongia di Lembah Napu berada di dataran tinggi pegunungan wilayah Loreh dengan ketinggian berkisar antara 1000 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Kawasan itu didominasi perbukitan, hamparan padang ilalang, serta kerapatan hutan pinus dan pepohonan tropis yang mengelilingi Taman Nasional Loreh Lindo. Sampai sebuah sarara, kawasan Lembah Napu berada sekitar 110 hingga 130 km dari kota Poso dengan waktu tempuh darat sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan melintasi jalur pegunungan yang berbelok. Hingga saat ini, kabut asap tipis masih menyelimuti wilayah pemukiman di sekitar Lembah Napu.

Sampai jumpa, Sarara. Informasi selanjutnya dari Banggai, kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang pelajar berusia 17 tahun di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Korban berinisial AM meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Soekarno Luwuk pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Kasat Lantas Polresta Banggai AKP Ade Irfan Rifai Kurnia membenarkan kejadian tersebut. Korban dinyatakan meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Sampai jumpa, Sarara. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda berwarna hitam bernomor polisi DN5067RS yang dikendarai AM dan mobil ambulans Suzuki APV berwarna putih DN9017C. Dan ambulans tersebut diketahui sedang terparkir di sisi kiri jalan, sementara korban melaju dari arah Tugu Adipura menuju perempatan Apil Statistik. Menurut keterangan polisi, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan. Kendaraan tersebut diduga kehilangan kendali hingga korban terjatuh. Motor kemudian terseret dan menghantam bagian belakang ambulans yang sedang parkir di sisi jalan. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat terutama pada bagian kepalanya. Korban sempat tergeletak di lokasi kejadian sebelum akhirnya dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. AM dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit usai menerima laporan unit Gakum. Satlantas Polresta Banggai langsung mendatangi lokasi kejadian.

Sahabat Sebu Sarara, informasi selanjutnya dari Parigi Moutong. Sahabat Sebu Sarara, gempa bumi menguncang Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Minggu 16 Agustus 2026 berdampak pada sejumlah fasilitas publik. Gempa awalnya tercatat berkekuatan magnitudo 6,2. Namun berdasarkan hasil pemutakhiran analisis BMKG, kekuatan gempa tersebut menjadi magnitudo 5,9 dengan kedalaman 60 km. BMKG mencatat gempa berada di laut sekitar 71 km arah barat daya Kabupaten Parigi Moutong. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dan pelaksanaan tugas Kepala BPBD Parigi Moutong Rifai mengatakan pusat gempa diperkirakan berada di wilayah laut Kecamatan Sidoan. Dan salah satu dampak yang telah dilaporkan adalah kerusakan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanah. Dan kerusakan terjadi pada bagian platform dan dinding bangunan. Sementara itu, BPBD Parigi Moutong masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara keseluruhan dampak gempa di wilayah tersebut. Rifai juga mengatakan pendataan di lapangan juga dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya korban jiwa maupun warga mengalami luka-luka akibat gempa. Selain mendata kerusakan bangunan, petugas juga mematakan kebutuhan yang perlu segera ditangani setelah gempa. Sebelumnya, guncangan gempa tersebut juga dilaporkan terasa hingga sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dan daerah sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

0: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamulana, sampai subuh sararah, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ditutup dengan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin sore 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan hikmat dan menjadi bagian akhir dari rangkaian peringatan kemerdekaan di tingkat provinsi. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Kompol I Dewa Gede Meriawan dipercaya sebagai komandan upacara. Prosesi berlangsung tertib dengan melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan tugas penurunan Sang Saka Merah Putih.

Karebako puna sampai subuh sarara. Di momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberikan resmi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Remni Alamajido pada Senin 17 Agustus 2026 usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal yang positif. Sampai subuh sarara vesiamo kareba saleatin ti uvalu anteyaku Lili Lestari.